Halo, kembali lagi bersama saya RJ baru. Suaranya jelas nggak sih? Oke. Kembali lagi bersama saya RJ baru di Mental Mantul yang hari ini akan membahas tentang semua kesehatan mental yang up to date dan lagi ngetren baru-baru ini begitu. Tapi sebelum itu saya mau mengingatkan kepada kalian kalau kalian mau request, mau curhat, mau konsultasi, atau berbagi informasi bisa langsung saja ke sosial medianya inspiradio.id begitu. Semua request, semua apa namanya, semua request, semua keluh kesah, semua curhatan akan saya bacakan di sana. Dan kalau mungkin kalian apa namanya malu untuk nanya, bisa langsung japri saya dan kontak saya ada di grup inspiradio.id begitu. Dan tema kita hari ini sekarang adalah tentang impostor syndrome. Nah, kalau kalian nih yang baru dengar kata impostor, ya, buat kalian yang kaum milenial yang baru dengar kata impostor, mungkin langsung terngiang-ngiang atau langsung teringat dengan game Among Us begitu. Karena game Among Us ini sedang ngetren beberapa bulan kemarin, dan salah satu kata yang mudah diingat adalah impostor seperti itu. Nah, apakah impostor sindrom dan impostor dengan game Among Us ini ada kaitannya atau tidak? Kita akan bahas selanjutnya di Mental Mantul begitu. Nah, sebelumnya saya mau memberitahukan kepada kalian bahwa tema ini, kenapa saya mengangkat tema ini, karena memang ada yang merequest begitu. Jadi ada beberapa pendengar merequest untuk membahas tentang impostor syndrome ini begitu. Memang tidak apa ya, requestnya tidak langsung ke grup inspirasi, tapi dia requestnya langsung ke chat pribadi. Jadi dia nggak mau disebutkan namanya karena dia takut malu atau takut identitasnya ketahuan begitu ya. Jadi dia langsung japri saya untuk membahas tentang impostor ini gitu. Dan saya juga kaget karena memang impostor ini kemudian tiba-tiba naik menjadi sebuah pembahasan di kesehatan mental seperti itu, karena beberapa belakangan hari ini kita disibukkan dengan berbagai peristiwa yang ada di Indonesia begitu. Ya, mulai dari peristiwa yang kontroversial sampai peristiwa yang mengkhawatirkan, semua ada di Indonesia. Dan tiba-tiba ada hype drama Korea yang lagi hype ini, kemudian mengangkat masalah tentang impostor syndrome seperti ini. Karena impostor syndrome sendiri juga gak terlalu lama ditemukan, jadi bisa dikatakan masih baru sindromnya ini, baru ditemukan oleh beberapa ilmuwan di luar sana ya begitu. Nah, tema ini diangkat karena memang awalnya dari drama Korea begitu. Kemarin sempat hype atau sempat trending drama Korea Startup namanya. Judulnya ya Startup. Saya belum melihat dramanya atau menonton dramanya begitu, karena panjang, ada 16 episode atau enggak beberapa episode begitu, dan saya baru tahu sekarang begitu. Karena saya juga bukan penggemar drama Korea, tapi saya tahu tentang drama-drama Korea yang selain ini, karena ini termasuk drama Korea yang baru seperti itu. Nah, di dalam drakor ini ada sebuah peristiwa di mana yang dinamakan impostor syndrome. Jadi

bersosialisasi enggak semudah yang dibayangkan gitu. Kita akan bilang belum dengan senyum kecut, atau kita akan bilang sejujurnya dengan hati yang memang sangat sangat tertekan gitu ya, atau malah kita berbohong. Itu kan tiga opsi yang mungkin akan dipilih oleh anak-anak muda ketika menjawab pertanyaan seperti itu. Sebenarnya sah-sah saja kalian mau menjawab apa gitu. Yang jelas seharusnya pertanyaan seperti itu tidak menjadikan kalian mendapatkan kecemasan atau tekanan yang lebih tinggi gitu. Karena banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini yang ditanyakan kepada saya gitu. Ketika masuk libur lebaran, ketika berada di dalam kondisi di mana banyak banget keluarga besar yang mengumpul gitu. Karena banyak banget dari mereka yang merasa malu, merasa gagal ketika tidak dapat menjawab pertanyaan dengan memuaskan gitu. Sebenarnya ya sebenarnya pertanyaan-pertanyaan seperti itu atau kondisi-kondisi yang seperti itu sebenarnya kita sendiri yang mengalami gitu. Sebenarnya pertanyaan itu pertanyaan yang gak terlalu penting, yang dimana pertanyaan itu gak dijawab pun gak masalah gitu kan. Karena kita yang mengalaminya gitu, kita yang mempunyai sebuah apa itu namanya arus hidup sendiri gitu. Kalau memang keadaannya tidak memungkinkan untuk menjawab pertanyaan itu secara memuaskan gitu, kita bisa saja langsung jujur dan meminta sebuah masukan gitu, yang walaupun masukannya ya begitu-begitu saja gitu. Tapi seharusnya kita nggak perlu, saya nggak bilang bahwa kita nggak perlu minder, bahwa minder itu juga perlu ketika kita memasuki sebuah fase di mana kita harus menjalani atau melaksanakan tugas dengan baik tapi nyatanya tidak gitu. Karena memang urusan hidup kita itu kita yang tanggung. Jadi ketika ada pertanyaan seperti itu, kalian harus putar otak lebih banyak lagi untuk menjawab dengan jawaban yang sungguh-sungguh membuat mereka atau kita menjadi puas mendengarnya gitu. Gak perlu sebuah jawaban yang

0: pretty boy.
1: How many fuckers wanna fucking die?

Thank you.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

0: that inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiratoit. Like our fan page, Inspiratoit. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring.
1: Cedera serius. Cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek. Sorry, karena memang mic-nya begini. Sebenarnya dokter juga nggak yakin mengapa beberapa orang mendapat PTSD. Seperti masalah kesehatan mental pada umumnya, kombinasi beberapa faktor yang kompleks mungkin menjadi penyebab PTSD. Beberapa yang dicurigai sebagai penyebab PTSD adalah pengalaman yang menakutkan, termasuk jumlah dan tingkat keparahan trauma yang telah dialami dalam hidup. Lalu yang selanjutnya adalah mewarisi resiko kesehatan mental seperti riwayat gangguan kecemasan dan depresi dalam keluarga. Lalu yang selanjutnya adalah ciri-ciri kepribadian seperti kecenderungan temperamental. Lalu yang selanjutnya adalah cara otak mengatur bahan kimia dan hormon yang dilepaskan tubuh sebagai respon terhadap stres. Semua orang dari segala usia dapat mengalami gangguan stres pasca trauma atau PTSD ini, namun beberapa faktor dapat membuat seseorang lebih mungkin mengembangkan PTSD, seperti mengalami trauma yang intens, pernah mengalami trauma lain di awal kehidupan seperti pelecehan masa kanak-kanak, memiliki pekerjaan yang meningkatkan resiko terkena peristiwa traumatis seperti personil militer dan responden pertama, memiliki masalah kesehatan mental lainnya seperti kecemasan atau depresi, memiliki masalah dengan penyalahgunaan zat seperti minum berlebihan atau penggunaan narkoba, kurangnya sistem pendukung yang baik dari keluarga dan teman, kemudian memiliki kerabat darah dengan masalah kesehatan mental termasuk kecemasan atau depresi gitu. Nah, gejala-gejala yang meliputi PTSD ini sebenarnya beragam. Ada yang muncul dalam satu bulan setelah kejadian, namun dalam beberapa kasus gejala baru akan muncul bertahun-tahun setelah seseorang mengalami kejadian traumatis. Gejala PTSD pada umumnya dibagi menjadi 4 tipe, yaitu ingatan intrusif, avoidance,

atau menghindar perubahan negatif pada cara berpikir, mood, serta perubahan reaksi fisik dan emosional. Nah, kita bedah satu-satu nih. Gejala PTSD pada umumnya kan dibagi menjadi 4 tipe. Ya kan? Tadi kan sudah dibagi jadi 4 tipe. Nah, yang pertama adalah gejala ingatan intrusif. Nah, kita bedah dulu di sini. Gejala ingatan intrusif adalah ingatan yang tidak diinginkan, yaitu bersifat mengganggu yang datang berulang. Oke. Menghidupkan peristiwa traumatis tersebut seakan-akan peristiwa tersebut terjadi lagi.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

Atau kalau bahasa kerennya itu kilas balik. Jadi sering banget apa ya, kilas balik, memikirkan yang dulu-dulu atau menengok ke belakang. Aduh, ya udah pokoknya itulah. Lalu yang selanjutnya adalah mimpi buruk tentang peristiwa tersebut. Jadi ketika mengalami hal tersebut, jadi sering mimpi buruk. Lalu yang selanjutnya adalah distress emosional berat terhadap sesuatu yang mengingatkan pengidap pada peristiwa traumatis. Nah, yang perlu saya garis bawahi adalah mimpi buruk tentang peristiwa tersebut. Jadi semua mimpi buruk itu bukan sebuah pertanda bahwa Anda sedang disantet atau apalah itu. Mimpi ada kaitannya dengan otak, ada kaitannya dengan cara kerja otak, ada kaitannya dengan pengalaman yang dimiliki. Jadi ketika mimpi buruk datang, itu adalah manifestasi atau gambaran dari kondisi mental seseorang gitu. Jadi kalau misalkan sakit secara fisik, kita bisa tahu dengan cara melihat tubuh kita sendiri. Misalkan kalau kita kena tipes, kita tahu bahwa tubuh kita panas, kita tahu bahwa tubuh kita lemas. Nah, itu adalah tanda atau sinyal yang diberikan oleh tubuh kepada kita untuk memberikan suatu kode bahwa aku ini sakit tipes gitu. Nah, kalau mental itu salah satunya adalah dengan mimpi gitu. Jadi ini bukan berarti tafsir mimpi, tapi ini adalah gambaran kondisi seseorang gitu. Jadi kalau orangnya sering mimpi buruk, itu adalah manifestasi dari pengalaman dan otak dia dalam menganalisis atau menerima atau apapun itu yang diolah dalam otaknya, kemudian masuk dimanifestasikan menjadi mimpi buruk atau nightmare gitu. Karena mimpi itu sangat berhubungan dengan kondisi mental seseorang gitu. Lanjut. Avoidance. Nah, jenis yang kedua ini adalah mencoba menghindari berpikir atau berbicara tentang peristiwa traumatis. Kemudian menghindari tempat, kegiatan, atau orang yang mengingatkan seseorang pada kejadian traumatis. Nah, avoidance ini adalah bentuk menghindar sejauh mungkin dan berusaha untuk tidak mengalami kejadian yang sama atau tidak pernah menyentuh TKP karena takut akan mengalami kejadian yang sama dan berulang gitu. Itu yang disebut dengan avoidance atau jenis gejala kalau kalian mengalami PTSD gitu. Lalu gejala yang selanjutnya adalah perubahan negatif pada cara berpikir dan mood. Pikiran negatif tentang orang lain, diri sendiri, lingkungan, bahkan dunia. Putus asa tentang masa depan, masalah memori, termasuk tidak mengingat aspek penting dari peristiwa traumatis. Kesulitan mempertahankan hubungan dekat. Kesulitan mempertahankan hubungan dekat. Merasa terlepas dari keluarga dan teman.
kurangnya minat dalam kegiatan yang

request lagu-lagu kesukaan kamu. Mau kirim-kirim salam? Atau butuh tempat sharing? Dan bisa dapetin tips-tips Sokim. Gak usah khawatir, kalian bisa dapetin itu semua di sini. Iya, di sini radio streaming paling oke. Di mana lagi kalau bukan di Inspirasi.

Halloween Species. Saya TKLB dan Anda masih mendengarkan Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak tahu banyak akan kuota kalian. Terus ya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau denger lagu yang asik, cecun aja di Inspire Radio. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cecun aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin Radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Robi dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Tira.
5: Saya RJ Lia.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefa.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Rsacan.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidsyah.
13: Saya RJ Tata ______. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspire Radio.
8: Inspirasi tanpa

0: Itu waktu itu aku SMP, Fit. Umurku 14
1: ya.
0: Ngaku cowok umur 18 tahun kenalan sama cewek umur 25.
1: Ya, gak pernah surat-suratan lagi mungkin ya, karena aku dulu fokus untuk mencari umbul. Kemudian aku jadian sama si Ika.
0: Jadian
1: sama si Ika.
0: Gokil.
1: Si Ikanya ngomong, Pak.
0: Ngomong apa?
1: Si Opi lo sebenarnya suka sama kamu. Aku kan bingung ya. Yang sama Intan kan pernah ngobrol secara langsung, maksudnya deketnya ngobrol dan sama chatting.
0: Pernah kesurupan nggak?
1: Hey.
0: Aduh,
1: kan beda orang.
0: Bercandanya nggak relate.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam para sobat inspiratif.
0: Iya, kalau malam. Oh ya, emang malam ya kita.
1: Emang malam dong.
0: Tanya malam ya.
1: Malam
0: tanya
1: dong.
0: Tanya setiap hari Jumat.
1: Jam 7 malam.
0: Jam 7 ya.
1: Ya.
0: Jam 7 ya.
1: Jam 7 terus, Pak.
0: Nggak, lu kan kadang jam 8 deh.
1: Itu kalau belum siap. Kalau editingnya telat kayak kemarin juga.
0: Emang anjing. Nggak boleh, nggak boleh.
1: Ya emang nggak boleh.
0: Jadwalnya jam 7.
1: Jam 7.
0: Jam 7. Kalian bisa ngedengerinnya di inspiradio.id.
1: Ya.
0: Atau nanti ada halaman tersendiri untuk ngedengerin podcast atau rekaman teman-teman kita yang siaran.
1: Yap, benar juga. Jangan lupa ya untuk follow Instagram di Inspiradio untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai program yang akan on air di Inspiradio.
0: Apa
1: yaitu
0: dong,
1: di @inspiradio.
0: Ya betul. Ngabalin.
1: Enggak, Pak. Enggak. Ingat-ingat, udah ingat.
0: Facebooknya?
1: Enggak tahu maksud.
0: Inspiradioid.
1: Oh, ya itu. Facebooknya Inspiradioid.
0: ID maksudnya, Inspiradio ID.
1: Ya, kemudian bagi yang mau join grup WhatsApp, langsung aja ke website inspiradio.id. Nanti akan ada ikon WhatsApp dan silahkan langsung klik aja di sana.
0: Ya, betul. Langsung diklik, nanti bisa langsung gabung di grup WhatsApp Inspiradio. Itu isinya penyiar dan pendengar.
1: Ya. Nanti kalian bisa sharing-sharing mengenai apapun di sana ya.
0: Atau pengen program, misalkan pengen potensi ngebahas apa.
1: Oh iya.
0: Pengen link start ngebahas apa gitu. Kalau nggak salah beberapa belakangan ini lagi ngobrolin e-sport apa ya?
1: E-sport. Oh iya.
0: Jadi kalau tadi kemarin aku ditawarin kalau mau ngobrol sama kayak penggiat e-sport di Batu, ini orangnya kayak gitu. Jadi ya itu kalian kalau mau masuk di situ terus mau saran tentang sesuatu boleh aja.
1: Boleh.
0: Kita anggap aja ini punya kita bersama.
1: Ya, ya betul. Ya.
0: Tapi kita juga punya hak menolak sebenarnya.
1: Iya sih, semua orang kan punya hak ya.
0: Kalau misal potensi, ayo dong ngebahas klub malam. Wah, bukan kita nggak mau, kita nggak pernah.
1: Nggak pernah kesana sih.
0: Ini nggak relate susah kan ya?
1: Iya benar.
0: Bukan kita sok suci nggak? Bahas jadi remaja masjid gitu kita bisa. Pernah nggak?
1: Emang pernah?
0: Pernah dong. Pernah. Harusnya
1: nggak,
0: sih pernah.
1: Nggak pernah sih.
0: Nggak pernah.
1: Nggak. Oh. Kalau ngaji ya. Kalau sampai kayak gitu nggak sih?
0: Ya kan abis ngaji nongkrong masjid nggak? Abis ngaji pulang.
1: Iya pulang.
0: Kalau dulu tuh ya anak-anak yang lahir 90-an di 2000 awal masih kecil tuh kegiatannya pulang sekolah dipaksa tidur.
1: Mm-hmm.
0: Atau kalau kita saking apa nakalnya nggak mau tidur main.
1: Yeah.
0: Tapi senakal-nakalnya main kemanapun kita sore tuh pulang buat ngaji, pulang mandi ngaji.
1: Ya yeah, benar.
0: Ya ke masjid. Gitu.
1: Pokoknya sebelum azan maghrib kita harus pulang mandi, nanti setelah maghrib kita ngaji.
0: Ngajiku sebelum maghrib.
1: Aku setelah maghrib
0: di,
1: Pak.
0: Di ini, di langgar ini, langgar.
1: Alidaya situ.
0: Gak tau namanya.
1: Ya.
0: Basari siapa?
1: Oh ya.
0: Iya betul.
1: Ya. Lu berarti yang sesi sebelum azan.
0: Anjing sesi. Gua
1: yang sesudah.
0: Emang ada tadi?
1: Iya ada. Beda guru tapi.
0: Guruku itu kalau nggak salah Mas Yuli apa ya?
1: Pak Tono.
0: Pak ya. Tono betul.
1: Nah, kalau gua dulu kan Mas Hasan, Pak.
0: Mas Hasan. Oh iya. Tapi sekarang masih ada nggak ngaji di situ?
1: Masih ada.
0: Masih ada. Oh,
1: oke. Okay. Sekarang sampai generasi adikku.
0: Adikmu ngaji di situ?
1: Iya.
0: Oh, berarti masih ada.
1: Masih ada.
0: Aku kira sekarang ngaji sore-sore udah nggak ada.
1: Enggak, tapi sekarang udah lebih gede, Pak. Udah terbentuk TPQ yang sekarang kan.
0: Oh iya iya iya
1: Lebih gede lah.
0: Oh, maksudnya iya.
1: Daripada kita yang dulu yang muridnya cuma ya beberapa.
0: Tapi dulu tuh menurutku udah banyak Pit, yang sebelum maghrib abis asar lah, jam 4 jam 5 sih.
1: Iya sih.
0: Itu menurutku udah banyak.
1: Yang habis maghrib itu sedikit banget, Pak.
0: Malah kalau diingat-ingat Fit, teman-temanku ngaji tuh yang sekarang ada di Lawaru loh.
1: Oh, iya sih.
0: Beneran
1: beberapa
0: itu.
1: Beberapa teman
0: iya
1: saya
0: gak?
1: Juga.
0: Bener enggak? Itu
1: Iya.
0: teman ngaji kita bareng-bareng.
1: Iya. Iya. Bagi yang nggak tahu di Lowokwaru ngapain ya udah nggak usah kepo lah.
0: Orang yang bukan orang Malang agak agak kurang relate
1: Agak kurang
0: sebenarnya
1: relate.
0: ya. Mungkin versi light atau versi ekonomis dari Nusa Kambangan lah.
1: Kok disebut? Jadi itu tadi meracau kita ya. Jadi kita kembali ke acara utama. Wah, acara utama. Jadi kembali lagi di Potensi
0: Podcast tentang
1: situasi.
0: Ini episode berapa berarti?
1: Episode enggak tahu.
0: 10 10.
1: 10.
0: 9 tuh kemarin tuh Delia.
1: 9 ini enggak 8.
0: Bukan, Macel, Macel.
1: 9 Macel.
0: Heeh. Ya, okay.
1: Ya,
0: 10.
1: 10 atau 11 lah. Nanti lah gampang lah. Bisa diatur.
0: Ya udah, itu semua terserah David ya, sobat inspiratif, terserah dia mau naruh di episode mana, terserah. Nanti kalau kalian ngedengerin ini tiba-tiba lo, ini episode 70 ya, kita enggak tahu sih, itu terserah David. Nah, kita kemarin kalau kalau habis kalau sejak podcast ini di-take adalah 21 Maret. Kira-kira kalau ini episode 10 berarti harusnya tayang tanggal berapa?
1: Kalau episode 10 sekarang 2
0: tanggal 2 April.
1: Iya, tanggal 2 April.
0: Ah. Kalau rencananya ini benar ya, kalau rencananya benar waktu podcast ini tayang, kita perjalanan pulang dari Surabaya ke Malang.
1: Iya. Anjir, gue minggu depan edit langsung 2 dong.
0: Ya harus gitu dong.
1: Iya sih.
0: Okay. Kalau rencananya ini berjalan dengan baik ya. Jadi waktu ini tayang
1: iya sih. Bukan waktu. Bukan berjalan dengan baik sih. Kalau lu libur, udah pasti
0: ya,
1: berjalan
0: semangat,
1: baik kalau libur.
0: Ya itu termasuk rencana kan. Yeah. Ya jadi buat kalian yang ngedengerin ini malam ini ya. Kalau rencananya berjalan dengan baik, yang sekarang lagi take ini sedang dalam perjalanan. Jadi mungkin akan ada slow respon ngebalesin chat kalian di grup WhatsApp.
1: Ya, mungkin. Betul. Mungkin ya. Tapi ya nggak tahu juga, kita mungkin lagi nongkrong di sana, kita juga nggak tahu.
0: Ya biasanya kan gitu sih memang, pulang ya,
1: kita
0: gitu
1: pokoknya. Jadi ini deh, lu tahu nggak berita yang lagi viral akhir-akhir ini?
0: Akhir-akhir ini? Tahu dong.
1: Apa tuh?
0: Gotham Chess.
1: Bangsat, itu udah lama.
0: Enggak dong.
1: Ya, enggak. Lainnya.
0: Oh.
1: Yang tentang masalah percintaan tuh.
0: Yang
1: tahu
0: tentang masalah percintaan.
1: Yang drama.
0: Dramanya aku gak ngikutin sih. Cuman di Twitter tuh sempet ada meme tentang Kaesang.
1: Nah bener tuh.
0: Memnya pokoknya foto bertiga. Kaesang sama pacarnya. Kayaknya pacarnya yang dulu sama cewek gak tahu siapa. Tapi sekarang Kaesang sama cewek yang ketiga itu pacarannya.
1: Oh.
0: Bener gak sih?
1: Nggak tahu juga.
0: Anjing lah.
1: Aku cuma ngikuti sekilas doang, Pak. Jadi ini apa sih? Kok sebenarnya yang muncul istilah pertama itu yang aku tahu ya. Ada kata-kata ghosting.
0: Ghosting.
1: Nah, dari situ kan aku penasaran ya, apa sih orang-orang kok bilang ghosting, ghosting, ghosting. Nah, aku lihat berita nih. Ternyata kasusnya si Kaesang gini.
0: Kaesang.
1: Nah, BTW lu tahu nggak ghosting itu apa?
0: Nggak tahu, tapi aku pertama kali tahu istilah ghosting tuh waktu meme mungkin atau sebuah cerita, pokoknya ketika chatting. Nah, chatting tiba-tiba nggak dibalas. Pokoknya chattingnya putus di tengah jalan gitu aja. Bukan, nggak ada ending obrolannya, tiba-tiba putus dan nggak dibalas, cuman di-read doang itu. Terus ada muncul istilah ghosting. Kalau dalam konteks chat sih aku udah biasa kayak gitu kayak dulu ya. Dari dulu udah biasa dan no hard feeling sama sekali. Tapi kalau konteksnya bukan chatting aku gak tahu tuh sebenarnya.
1: Sama sih, aku awalnya juga gak ngerti apa itu ghostingnya, apa sih. Soalnya itu istilah yang baru banget aku denger. Istilah ghosting. Tapi begitu aku cari tahu, tapi ini cari tahunya dari podcast orang ya. Orang
0: podcast
1: itu bahas ghosting gitu. Nah, akhirnya secara enggak langsung aku tahu kalau ghosting itu ya seperti ditinggal dan kalau
0: diabaikan.
1: Kata-kata kita dulu. Nah, jadi
0: ya.
1: Ketika seseorang mendekati
0: PDKT.
1: Cowok PDKT ke perempuan, kemudian si cewek udah nyaman, kemudian si cowoknya ninggalin tanpa ada kabar.
0: Oh.
1: Yang sepenangkapan yang aku tangkap dari situ ya. Tapi untuk lebih jelasnya coba di kita browsing dulu.
0: Boleh, tapi kayaknya browsing dulu boleh. Tapi kayaknya enggak jauh-jauh dari diabaikan, ditinggalkan tanpa alasan, tanpa kejelasan tiba-tiba ngilang.
1: Betul.
0: Ngilang, Bit. Ghost.
1: Ghost.
0: Ngilang.
1: Setan. Ghost menghilang.
0: Mungkin, mungkin ya.
1: Oh, iya, yeah, benar, benar.
0: Ini cocologi kita sendiri sih sebenarnya.
1: Oh, ini nih dari kata-kata psikolog Cassandra Putranto menjelaskan
0: sumbernya
1: ghosting.
0: Dulu dong.
1: Hah?
0: Sumbernya dulu dong.
1: Dari mmerdeka.com.
0: Mantap.
1: Ini kan yang bilang kan dia.
0: Iya ya.
1: Ghosting adalah istilah awam yang diberikan kepada perilaku menghilang yang dianggap seperti hantu tidak terlihat.
0: Ya betul. Ya,
1: tidak
0: betul.
1: Memberikan respon dan tidak diketahui di mana. Oh, benar ya?
0: Benar, benar. Ya, aku yang sering terjadi sih konteks chatting kayak di IRC. Itu sering banget kayak dapat kenalan. Terus oke, tukar WA. Tukar WA, chattingan bentar doang, hilang. Padahal masih seru chattingan di IRC, gak tau kenapa tuh.
1: Iya sih. Jadi kita ini dari dulu udah pernah mengalami istilah ghosting ini. Yang kita sebut waktu zaman dulu itu tinggal dek ya. Kita ya, bilang
0: bahasa kita.
1: Bahasa kita tinggal dek, tinggal dek. Jadi ya udah ditinggal pergi gitu aja. Nah, lu berarti pernah mengalami yang chatting tuh.
0: Ditinggalin pernah, merasa ninggalin juga pernah. Mulai zaman SMS dulu sih, Fit.
1: Mulai zaman SMS.
0: Mulai zaman SMS wajar. Dulu.
1: Mulai zaman
0: dulu
1: SMA.
0: Tuh SMS. Kenapa aku bilangnya dari zaman SMS dulu? Dulu enggak tahu tahunnya udah lupa sih. Anggap aja sih.
1: SMA, SMA.
0: Enggak.
1: Bukan
0: lebih
1: SMA,
0: mana,
1: SMP.
0: Mungkin SMP kelas 2
1: SMP.
0: Lah. Anggap aja kelas 1 kelas 2 itu di Batu TV.
1: Di Batu TV. Oh, bukan, yang acara musik yang
0: bukan Batu Radio ya.
1: Kirim SMS. Kirim SMS dulu.
0: Nah, di Batu TV tuh ada sebuah acara musik. Kayak muterin MV musik video gitulah.
1: Oh iya.
0: Nah, tapi di sebelah kanan tuh ada kolom kirim SMS. Awalnya itu dibikin untuk request lagu ini, salamnya buat ini. Nanti SMS kita muncul di layar televisi. Nomornya enggak disensor.
1: Oh, enggak disensor.
0: Enggak disensor.
1: Oh.
0: Kalau kita ngetik ya maksudnya. Kalau sorry, kalau SMS dari kita di atas tuh disensor. Cuman kalau kita ngetik di SMS itu nggak disensor.
1: Wow.
0: Nah, nggak disensor emang. Jadi awalnya yang buat untuk request dan salam, akhirnya buat ajang cari kenalan kayak 30 kayak 21M cari 15 F M.
1: Loh, humul dong.
0: Gitu-gitu. Nah, aku sering nyari nomor cewek di situ.
1: Oh, jadi kira nyari cowok di situ.
0: Jadi akhirnya mungkin ya ngilang gitu aja itu sering dari chatting-chatting. Bahkan Fit, kalau aku ketemu, kalau aku dikasih nomor sama temen, misal ada nomor cewek nggak gitu ya, terus aku minta dikasih, ya kan? Terus ini deh contoh-contoh. Aku minta nomor Fit, ada nomor cewek enggak? Lu kasih. Terus siapa nama Fit? Siapa namanya Fit? Anggap sebut saja
1: Mawar.
0: Mawar.
1: Iya, yeah, Mawar.
0: Terus aku, "Hai,
1: Mawar."
0: Mawar. Terus siapa nih? Terus Dodi, Dodi siapa? Dapat nomorku dari mana?
1: Oh, standar banget ya pertanyaan ceweknya.
0: Dodi SMP Ma'arif dapat nomor dari Batu TV. Ya gitu. Itu sering banget sih.
1: Terus aku penasaran sama respon ceweknya ketika lu bilang kayak gitu gimana?
0: Itu lebih sering, aku gak pernah ini. Oh, itu standar sih. Oh, mungkin ada orang yang masukin nomormu gitu-gitu.
1: Ada yang lebih ekstrim? Jawabannya maksudnya?
0: Gak ada. Cuman pengalaman lebih ekstrim, aku pernah mengaku sebagai cowok berumur 18 tahun. Kenalan, itu waktu itu aku SMP, Fit. Umurku 14.
1: 14 ya.
0: Ngaku cowok umur 18 tahun kenalan sama cewek umur 25.
1: Aduh, parah.
0: Nah, namanya Yuli. Aku inget banget orang ini Malang Selatan mana? Nggak sampai ke selatan banget sih. Gondanglegi.
1: Gondanglegi. Oh ya.
0: Gondanglegi. Karena dia umur 25, aku ngaku 18, aku dikenalin sama adiknya umur 17, namanya April. Padahal pun aku masih 14 tahun.
1: Lo itu jadi chattingan gitu?
0: SMS dan telepon hampir tiap hari.
1: Hampir tiap hari?
0: Hampir tiap hari.
1: Lu ghosting gak?
0: Aku ghosting waktu pada akhirnya ada sinyal-sinyal dia mau kesini.
1: Oh, mau nemuin lo?
0: Iya.
1: Tiba-tiba, aduh, ya, aku jangan. Bingung.
0: Ya sudahlah, saya pergi ganti nomor gitu.
1: Oh, iya.
0: Dulu ganti nomor gampang banget, nggak pakai mikir kan?
1: Gampang banget pak, karena dulu ganti nomor tanpa kakak KTP.
0: Iya makanya.
1: Ganti mah ganti aja dulu.
0: Ya itu pengalaman chatting salah satu ya,
1: salah
0: dari
1: satu,
0: banyak sekali pengalaman chatting aku ngeghosting orang sih.
1: Kalau gue sih pernah ketemu sama ya gue kan main aplikasi. Ya Tinder. Nah, main Tinder tuh jadi ketemu sama
0: sat. Terus
1: malah kenapa? Mainan botol.
0: Sorry terus.
1: Ngedep lagi Ngeflip botol sukses terus ngedep lagi. Jengkelin anjir.
0: Lu gak fokus ya, cerita-cerita aja Fit.
1: Gak usah ngedep.
0: Cerita-cerita aja Jo.
1: Gue ulangin ya, jadi gue dulu pernah match sama salah satu cewek di Tinder ya. Dia orang Singosari. Nah jadi kita itu ya chattingan di Tinder nih. Menurutku anak itu cantik. Nah sebenarnya aku awalnya sih tertarik. Kemudian ketika chatting-chatting lama-lama pindah ke LINE. Dia minta kan pindah ke LINE aja. Zaman itu kan masih pakai LINE ya. Akhirnya pindah ke LINE, kita chattingan, akrab. Kemudian ada satu hal yang aku lupa itu apa. Tapi yang itu bikin aku tiba-tiba kayaknya enggak deh. Dan kemudian aku
0: apa-apa
1: pergi.
0: Apa-apa yang bikin gitu?
1: Lupa, Pak.
0: Fisik bukan?
1: No. Fisik cantik dia, Pak.
0: Oke.
1: Tapi kurang tahu itu apa sih. Oh, itu
0: cowok
1: kejadiannya.
0: Kayaknya.
1: Oh.
0: Apa karena dia cewek?
1: Aduh. Kok malah ke situ? Jadi pokoknya habis chattingan deket-deket, kemudian aku tinggalin, kemudian LINE-ku aku uninstall.
0: Lah, ninggalinnya lah sampai uninstall buset.
1: Karena LINE tidak diperlukan.
0: Iya sih. Untuk profesional juga enggak ya.
1: Karena
0: untuk profesional waktu itu banyak ke WhatsApp kan.
1: Iya, dan terlalu makan banyak memori Pak dia, Pak. Chat-nya
0: iya,
1: itu.
0: Cuman anak muda banget. Dulu tuh kita tuh makai LINE, BBM, tapi
1: BBM.
0: Orang profesional makai WhatsApp.
1: Yeah.
0: Kita ngapa WhatsApp tuh? Tapi sekarang ya udah WhatsApp aja sih paling simpel, meskipun yeah, tidak sesimpel dulu ya.
1: Iya, benar sih.
0: Ya. Aku boleh
1: apa tuh?
0: Harusnya kalau ini tayang kan enggak live ya.
1: Iya, enggak live.
0: Tapi kalau boleh ya, kalau enggak boleh lu cut aja lah Fit ya.
1: Apa?
0: Ini di grup kata Om Genin iseng-iseng cari kata terpopuler Google Trend tahun 2020 Indonesia.
1: Wow.
0: Peringkat teratas adalah
1: ghosting. Ya karena
0: 2020 tapi Pet, 2020 tuh udah ngetren emang.
1: Anak ya kejadiannya enggak tahu sih. 2020 ya? Setahuku kasusnya itu tahun
0: baru,
1: 2021.
0: Baru-baru
1: Januari.
0: Ini. Tapi istilah ghosting aku dengar udah 2020 emang.
1: Aku baru dengar banget itu istilah ghosting semenjak ada kasusnya itu.
0: Tapi kalau pengalaman di ghosting, di pengalaman di ghosting sering juga, dari chatting juga idenya tiba-tiba ngilang tuh juga sering banget Fit. Kebanyakan setelah apa ya, setelah keluar dari ranah chatting kayak teleponan, kayak video call gitu-gitu, udah abis itu langsung kelar sih.
1: Kalau selama ini aku kalau di ghosting ya belum pernah sih, via chat maksudnya. Belum pernah.
0: Ini kok konteksnya masih chatting
1: masih
0: ya?
1: Chatting
0: konteksnya. Kalau konteks beneran aku lebih ke gak merasa kan, saking gak pekanya aku atau gimana sih?
1: Kalau konteks beneran juga aku juga merasa gak pernah.
0: Gak pernah ya?
1: Gak pernah di ghosting.
0: Enggak sih. Iya enggak.
1: Atau mungkin,
0: mungkin kita gak ngerasa karena kita bego
1: ya,
0: aja kayaknya.
1: Kata kita mungkin ngerasa ya udahlah.
0: Heeh.
1: Itu mungkin.
0: Iya.
1: Oh, lu gak pernah sih. Lu yang sama Juni dulu
0: Aku di ghosting.
1: Tiba-tiba kan dia ngilang gitu. Putus ngilang. Itu dari kata-kata
0: kalau putus ngilangnya bukan di ghosting, Fit.
1: Oh,
0: ya
1: iya,
0: karena putus ya udah selesai.
1: Oh, iya, bener ya.
0: Kecuali kalau masih pacaran dia ngilang.
1: Oh, gua pernah berarti di ghosting, bangsat.
0: Iya.
1: Pernah. Lu habis bilang gitu langsung inget gua. Jadi waktu kuliah nih, udah kuliah. Ada salah satu cewek, kita beda keyakinan.
0: Wah, dia yakin lu enggak?
1: Ya.
0: Atau lu yakin dia enggak?
1: Aku yakin karena dia enggak. Jadi ya salah satu angkatan, teman angkatan di kampus lah. Kemudian deketnya itu gara-gara apa ya? Iseng aja nih. Tiba-tiba lihat ini orang boleh juga sih.
0: Deketin
1: lah. Nah, deketin nih. Abis deketin, kita udah keluar bareng, udah anu bareng, akhirnya jadian lah. Sampai jadian. Kemudian tuh sebenarnya baik-baik aja. Hubungan kita itu baik-baik aja loh. Gak pernah ada tengkar sama sekali, beda pendapat, gak pernah. Ngobrol nyambung aja, chatting nyambung aja. Kemudian aku masih ingat, 2 minggu kemudian dia tiba-tiba ngilang, Pak. Nomorku diblok. Nah, aku kan tanya itu, apa salahku? Sampai aku bingung, apa sih salahku? Aku salah apa? Aku mikir lah gitu. Tapi ya udahlah, akhirnya gitu, Pak.
0: Tapi enggak tahu.
1: Sampai sekarang enggak tahu. Dulu itu Facebookku sempat diblok sama dia. Nomor WhatsApp, bukan WhatsApp dulu, masih LINE, BBM diblok.
0: Toksik kali.
1: Toksik apaan, Pak? Tiba-tiba ya, yang aku shock ketika udah, ya wis lah, lu mau pergi ya udahlah. Kayak aku dulu kan kayak gitu kan. Akhirnya
0: tiba-tiba. Sekarang enggak?
1: Kayaknya masih gitu. Nah, kayak gitu akhirnya. Tapi yang bikin kaget kemarin tuh tiba-tiba dia nge-lag fotoku. Itu foto lama banget loh di-lag.
0: Kapan
1: nge-lagnya? Mungkin kepencet deh. Sekitar 1 tahun lalu lah.
0: Kepencet tuh masih bisa di-unlag tau, tapi notifnya masuk
1: ya? Masuk notifnya, Pak.
0: Oh.
1: Aku kan bingung ya, tiba-tiba ada notis dari dia. Aku kan gak follow dia, IG-nya dia di-lock. Aku juga gak punya keinginan untuk follow.
0: Oke.
1: Dia juga gak follow aku. Lah tiba-tiba foto itu foto lama loh. Foto yang kita gathering kalau gak salah.
0: Gak mungkin lewat beranda dong.
1: Gak mungkin dong lewat beranda dong.
0: Gak mungkin.
1: Pasti buka profil.
0: Nah, dia follow lo gak?
1: Enggak.
0: Oh enggak. Ya buka profil kalau enggak follow. Dong.
1: Kemudian itu yang di like foto kita gathering tak, Pak? Foto 2018.
0: Oh, ada like ada siapa aja di dalam foto tuh?
1: Yang kita bareng-bareng di depan villa yang di jalan tuh.
0: Siapa aja? Lu.
1: Banyak, Pak, kan lu.
0: Ya oh, nah. Itu nge-like aku sih Fit kayaknya, Fit.
1: Oh. Tapi kok gak ke IG lu?
0: Gak ketemu kayaknya. Oh, ya.
1: Itu kasus aku pernah di ghosting. Tapi sampai sekarang pun juga gak ada kata putus dari kita berdua, Cuk.
0: Oh. Kalau di ghosting tuh yang tiba-tiba ngilang. Tapi kalau kita suka, kita suka nih, terus gak sampai jadian, dan dia itu beda dengan kategori ghosting. Kalau itu beda gak?
1: Ya anggapannya sama lah.
0: Karena kalau kita apa namanya, tidak menyatakan kedekatan, tidak ngasih sinyal ngasih sih, tapi tidak menyatakan sebuah kedekatan gitu. Terus kalau dia tiba-tiba ngilang, menurutku nggak bisa dikatakan ghosting, Fit.
1: Menurut lu?
0: Karena dia ngilang bukan karena menghindari kita, dia merasa dideketin aja enggak gitu loh.
1: Oh, itu beda ya, beda konsep maksudnya. Kalau yang di aku ini, itu yang pengalamanku itu bisa dianggap ghosting. Karena sebenarnya udah ada tanda-tanda. Ya lu tau lah, gue pernah cerita ke lu. Gue kan 2 kali 2 tahun terakhir nih lah, deket sama 2 cewek. Kemudian ketika udah deket banget, terus tiba-tiba sama ada satu hal yang ngerasa kayak enggak deh, tiba-tiba ngilang gitu.
0: Tapi lu yang sampai, ngilang tapi
1: yang ngilang. Tapi gak sampai ngeblokir WA, ngeblokir IG atau enggak. Jadi cuma ngilang.
0: Berarti itu kan aja enggak ngechat. Konteksnya ngeghosting bukan konteks
1: bukan,
0: chat ya.
1: Bukan konteks chat, secara langsung.
0: Kalau secara langsung tuh aku hampir kayaknya enggak pernah, Fit. Kalau aku ya. Kalau aku enggak pernah. Tapi Mungkin bego aja. Aku mau nyeritain sebuah pengalaman, Fit.
1: Apa tuh?
0: Kayaknya aku goblok aja sih. Kelas 5 SD.
1: Anjir, 5
0: boleh ya,
1: SD.
0: Boleh, boleh,
1: boleh, gak? Boleh, boleh, boleh, boleh.
0: Ada aku kelas 5B. Ada murid baru kelas 5A. Wah, 5A. Cewek, Fit. Namanya Irma.
1: Oh, ini nih. Bukan.
0: Bukan dong.
1: Bukan, oh, bukan
0: dong.
1: Orang sini.
0: Bukan dong.
1: Oh, sini Irma berarti. Itu bukan Irma berarti namanya.
0: Belum pernah cerita kayaknya.
1: Belum, belum, belum.
0: Dia murid baru. Dia masuk ekstrakurikuler paduan suara. Sama kayak aku. Oke. Terus enggak tahu kenapa berselang aku sama sekali enggak pernah ngomong sama dia. Enggak pernah ngobrol, nyapa enggak pernah, nanya nama enggak pernah. Suatu ketika waktu jam istirahat di depan kelas, di depan bukan kelas di luar lah, di luar, di depan pintu kelas. Lagi ngobrol sama banyak orang, banyak teman-teman di situ. Tiba-tiba dia ngasih sebuah kertas.
1: Waduh.
0: Yang tentu saja itu adalah
1: kata-kata cinta.
0: Karcis parkir, bukan. Itu adalah surat.
1: Oh, kirain beneran karcis parkir.
0: Surat. Loh, surat.
1: Waduh.
0: Terus kan banyak orang tuh. Yeah, cie, gitu kan. Waduh. Aku kantongin. Aku kantongin. Dengan sedikit rasa percaya diri dan bahagia. Oke. Okay. Pas kelas masuk, aku izin ke kamar mandi.
1: Bob.
0: Aku baca.
1: Buka surat nih.
0: Aku baca dong. Aku nggak ingat persis apa isinya. Intinya kalau nggak salah kurang lebih salam kenal gitu gitulah.
1: Waduh.
0: Belum selesai aku baca.
1: Ya.
0: Belum selesai aku baca. Sama teman-teman gue, kon lapo de jero gitu loh. Kan ngapain baca surat yang tadi ya? Yeah. Aku malu dong. Yeah. Aku lipat lagi, aku kantongin, aku langsung masuk kelas. Yeah. Teman-teman gue ngikut. Udah, pelajaran masuk ke jam istirahat kedua. Nah, itu aku lanjutin baca, selesai aku balas suratnya. Aku nulis, aku enggak ingat persis apa isinya, pokoknya aku balas ke dia. Aku kasih suratnya dengan, lo pasti nggak pernah punya pengalaman surat-suratan kan?
1: Pernah, Pak.
0: Oh, pernah. Oke. Okay. Pokoknya ini aku kasih dengan rasa yang sangat malu pokoknya.
1: Oh, waduh.
0: Jadi dia baca. Terus dia ngasih surat kedua. Di depan teman-temanku lagi. Ini bego emang cewek nih. Ini tolol emang.
1: Dia kan ingin menunjukkan.
0: Nggak gitu. Tahu, David. Pokoknya intinya aku nggak ingat persis apa isinya. Waktu aku terima, teman-teman cie gitu kan. Kayak aku ada rasa ini ngapain sih ini orang, kayak kenapa harus banyak orang gitu loh maksudku.
1: Tapi nggak sampai di saut teman-teman lu kan, kemudian dibaca di depan gitu.
0: Aku kasih ke teman-temanku.
1: Goblok.
0: Baca. Orang kasih di depan teman-temanku, Fit.
1: Astaga. Kemudian terus
0: baca. Lu mungkin kenal, nggak tahu lu kenal atau enggak, anak gang 2 namanya Aang.
1: Tahu.
0: Itu anak paling rese satu sekolah.
1: Tahu
0: ya. Aang. Dia rese banget. Aku kasih ke dia. Baca gitu kan, dibaca sama dia. Aku nggak ingat apa isinya, pokoknya sama dia tuh ditambahin gini, iya Dodi bla bla bla bla bla bla bla bla bla, jadi aku jujur sama kamu, aku memang hamil. Wow, apa sih itu segitu itu kan itu, jadi ada kata-kata itu. Wah, aku lihat wajah dia tuh merah kayak marah atau apa. Sejak itu udah nggak nyapa lagi sampai lulus.
1: Parah lu, parah, parah, parah, parah.
0: Dia cakep loh sebenarnya.
1: Parah.
0: Tapi kelas 5 tuh aku enggak mikir cewek sama sekali.
1: Parah sih lu. Parah sih.
0: Kabarnya parah. Dia SMP 9.
1: Enggak kenal, Pak.
0: Aku enggak bilang lu kenal, cuma kan dari depan sama SMP 2 SMP lu.
1: Iya sih. Tapi yang aku kalau SMP 9 tuh ya yang sering ketemu itu ya
0: Avi. Dia cakep juga sih sebenarnya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Terus kita ngomongin apa?
0: Tapi itu enggak bisa disebut ngeghosting.
1: Enggak dong, enggak bisa.
0: Cuman bego lah.
1: Lah bego.
0: Cuman kalau misal dipikir Pit, sebenarnya kalau aku ditanya waktu itu ya, mau enggak pacaran sama Irma nih? Ya, sebenarnya mau. Sebenarnya.
1: Lah terus kenapa lu?
0: Karena tapi awalnya sebelum dikirimin itu surat, aku nggak ada rasa suka sama sekali. Nggak ada rasa, cakep juga nih. Enggak, ya emang cakep tapi nggak sampai kayak gitu. Sudah kirimin surat, sudah boleh juga. Oh. Cuman kak, kenapa sih malu tahu dikirimin surat di depan banyak orang tuh bego nih cewek ini. Aku pikir karena dia bego ya udah nggak usah pacaran sekalian.
1: Parah sih lu. Tapi itu zaman SD emang masih zaman surat-suratan sih.
0: Lu pernah?
1: Pernah.
0: Surat pegadaian kali?
1: Enggak pak, surat tilang. Kecil-kecil udah mokong bawa motor jalan raya. Ya, jadi dulu kan gua kan SD 3 ya, yang jauh sana lah.
0: Kelas 1-2 berarti SD 3 tuh. Bukan di kelas 3 ya?
1: Iya. Oh, ini waktu kasusnya kelas 6. Nah, kemudian tuh kenal cewek anak SD 1, dia anak gang 2. Namanya Naili kalau enggak salah.
0: Lu namanya aja lupa lu, Fit. Lupa, Pak. Lu namanya aja lupa. Aku tadi masih inget lu. Namanya Irma.
1: Enggak salah Naili apa Naili?
0: Paneli.
1: Naili. Oh. Jadi kita kan jauh nih. Nah, kemudian les lah aku dibajumain. Dulu kan aku les dibajumain situ karena
0: lesnya di sini atau di sini, di rumahnya?
1: Di rumahnya. Yang di apa? Garasi situ dulu.
0: Pak Jumain itu guru matematika ya, sobat inspiratif. Ya. Tinggalnya dia masih satu RW sama kita.
1: Nah, terus jadi di situ awalnya aku kenal dia gara-gara beda SD. Kemudian kan kita itu surat-suratan tuh. Surat-suratan terus tiap hari. Tapi surat-suratannya waktu
0: di les. Nah, di tempat les.
1: Tempat les.
0: Di rumahnya Pak Jumain.
1: Surat-suratan. Kemudian ketika itu aku dapat les gratis pilihan waktu di SD ini dipilih anak yang bisa les gratis di SD 1
0: di sekolahku.
1: Jadi satu gadang dipilih, beberapa orang dipilih untuk les di sana.
0: Dipilih karena
1: pintar.
0: Oke. Baiklah.
1: Sebenarnya oke sombong. Jadi dipilih di sana les.
0: Enggak, tapi lo dipilih untuk les gratis di sekolahku karena lu pintar. Ya pintar aku lah, Fit. Orang lesnya di sekolahku.
1: Mungkin karena sekolah lu gede, Pak. Kelasnya banyak.
0: Iya sih.
1: Tapi dulu cuma 3 kelas sih yang les di sana. Les di sana kan enggak bisa bareng lagi dong. Akhirnya ngirim surat-suratan lewat temanku. Temannya dia. Dia temannya dia itu anak SD 1 juga, rumahnya di gang 2 juga.
0: Ya titip dong.
1: Ya, akhirnya titip dia. Terus kemudian waktu les aku ambil. Kayak gitu terus, Pak. Itu pengalaman yang seru sih menurutku dulu.
0: Berakhir karena enggak tahu, lupa pasti.
1: Berakhir karena enggak tahu, anjir, lupa. Tiba-tiba ya putus aja. Tahu-tahu dia nikah.
0: Kalau aku kan tadi ada endingnya, Fit. Seru lagi endingnya.
1: Enggak ada, ya udah putus-putus aja. Enggak tahu, lupa.
0: Oke. Kalau surat nih, aku juga pernah sih. SMP pun aku pernah loh, kelas 3 surat-suratan aku.
1: Iya.
0: Sama cewek satu kelas. Kalau yang Irma tadi kan beda kelas. Cuma satu kelas, cuman kita tahu kita enggak saling suka, bukan enggak saling suka. Kita tahu kita tidak ada perasaan sampai ke pacaran, kita berdua.
1: Wais.
0: Jadi kayak sebagai sahabat aja gitu.
1: Okay.
0: Jadi surat-suratannya ya standar lah. Tahu nggak standar surat-suratan?
1: Apa?
0: Minimal.
1: Standar apa?
0: Minimal. Mungkin generasi kita adalah generasi terakhir yang mengalami pengalaman
1: surat-suratan.
0: Gitu. Mungkin ya. Karena di zaman sekarang udah WhatsApp loh.
1: Iya lah.
0: Gila nggak tuh?
1: Sekarang udah zamannya pakai HP mereka.
0: Lumayan seru tuh surat-suratan.
1: Seru, Pak.
0: Cuman nggak sebanyak itu sih pengalamanku surat-suratan.
1: Aku cuma satu doang waktu SD ya.
0: Nah, itu berakhirnya lu gak inget pastinya kenapa?
1: Gak inget.
0: Atau dia gak ngebales surat terakhir lo? Itu di ghosting juga tuh?
1: Wah, enggak sih. Kayaknya di ghosting juga deh. Tapi lupa aku karena apa. Pokoknya ya tiba-tiba putus aja sih. Mungkin karena ya gak pernah surat-suratan lagi mungkin ya. Karena aku dulu fokus untuk mencari umbul.
0: Aduh. Umbul tuh nggak semua orang ngerti loh, Bet.
1: Apa ya?
0: Nggak tahu bahasa Indonesia. Nggak tahu, beneran nggak tahu.
1: Aduh, bingung nyebutnya. Kalau orang Jawa sih, orang sini sih bilangnya umbulan.
0: Nggak tahu.
1: Kemudian main gundu. Is karena sibuk itulah. Ya namanya anak
0: mungkin
1: kecil.
0: Lu surat terakhirmu bilang maaf aku
1: mau jadi pro player umbulan.
0: Aduh anjing, kenapa udah ada e-sport umbulan? Aku mau fokus solo karir. Waduh.
1: Waduh. Tapi ini bisa dikatakan ghosting apa enggak, gue nggak tahu ya. Minta pendapat lu deh. Gue pernah deket sama kakak nikat waktu di SMA. Kemudian kita udah deket, chattingan bareng. Gak usah disebut yang itu ya. Jangan itu buat ntar.
0: Anjing bangsa.
1: Jangan yang itu.
0: Ya stress stress stress.
1: Ya kita deket nih. Terus tiba-tiba terkena kasus lah.
0: Ya tahu tahu.
1: Nah, terkena kasus kan?
0: Iya tahu. Lu pas ospek kan?
1: Ya.
0: Ya tahu tahu.
1: Kena kasus.
0: Itu yang ngenalin Yui kan? Bener nggak? Dia ngenalin Yui ikut by this pertama kali.
1: Iya.
0: Iya kan? Tahu gua tahu.
1: Ya itu. Aku disuruh nyanyi sama dia.
0: Enggak. Ntar dulu. Ceritanya ntar dulu ya.
1: Oke.
0: Kenapa lu waktu ospek udah bisa deket sama anak kelas 3 itu bagi strata?
1: Oh itu kelas 2.
0: Hah?
1: Dia kelas 2. Kakak tinggal tuh pokoknya.
0: Oh.
1: Kelas 2.
0: Oh. Oh bukan yang ospek itu berarti?
1: Iya, anggap aja yang ospek itu dulu deh.
0: Yang ospek itu dulu deh.
1: Biar nyambung deh. Oke, yang ospek dulu.
0: Orangnya sama enggak sih?
1: Beda.
0: Oh, aku enggak tahu lo, lo ada dua cerita sama kakak tingkat enggak tahu gua.
1: Waduh, seriusan lu?
0: Aku tahu
1: kok. Ya, yang ini dulu, yang ini dulu. Yang ini
0: emang
1: dulu
0: anjing bangsat.
1: Yang itu buat nanti deh, cerita nanti deh. Episode selanjutnya deh.
0: Ya kan lu ospek, pernah ospek. Terus lu waktu ospek kelas 1 SMK kan kita lagi akrab-akrabnya.
1: Ya.
0: Terus lu cerita lagi deket sama kakak tingkat anak kelas 3 itu untuk strata seorang siswa sangat-sangat elegan sekali. Bahwa anak ospek bisa, anak lagi mos masa orientasi siswa bisa deket sama anak kelas 3 tuh.
1: Apa ya? Jadi dulu kan lu pernah tahu gua suka sama seseorang di SMP yang gak kesampaian.
0: Aduh.
1: Nah, sing sama Hajar tuh.
0: Hajar.
1: Nah, Hajar.
0: Anak bakul nasi goreng.
1: Nah. Terus
0: anak bakul lagi. Anak penjual nasi goreng.
1: Nah, terus kemudian waktu
0: yang SMK, di Kanjuruan kan?
1: Nah, itu kan itu kan beda orang. Itu kan lu.
0: Bukan, bukan. Ya terus.
1: Udah waktu SMK itu menggebu-gebu, Pak. Rasa ingin untuk mempunyai seorang pasangan. Tapi sebenarnya waktu masuk pertama kali pengenalan pertama ya di kelas, ospek di kelas tuh biasa aja, Pak. Enggak ada rasa sama sekali. Tapi kan emang dia itu pembimbingku. Dua orang. Nah, terus
0: anu lah, OSIS lah.
1: Ah, OSIS.
0: Ya, pembimbing OSIS lagi.
1: Ya, tapi kan pembimbing di kelas itu gitu.
0: Iya, iya, iya.
1: OSIS dua orang itu kemudian waktu ke Purwodadi, Kebun Raya. Nah, dari situ aku udah ngincer yang satunya. Nih.
0: Sebut nama deh, tadi yang pertama
1: Ika,
0: siapa?
1: Ika.
0: Yang pertama dulu
1: Ika.
0: Ika.
1: Nah aku ngincernya yang Ika. Ini
0: ha.
1: Nah kemudian yang satunya namanya Opi.
0: Yang kedua
1: nah
0: namanya
1: Opi.
0: Opi.
1: Nah yang
0: Komis
1: Opi gak? Gak ada sih. Nah yang si Opi ini aku gak tahu, Pak. Dia itu tiba-tiba ya kayak ngajak ngobrol gitu. Cuma aku nganggapnya kan ya udah sih.
0: Kelas 3 juga?
1: Sama.
0: Oke, okay.
1: Ngobrol aja ya udah, temenin ngobrol aja dan orangnya asik buat diajak ngobrol. Cuma aku tetap ngincer yang satu ini. Nah kemudian
0: yang Ika.
1: Yang Ika. Sempet kita chattingan, ya sempet chattingan sama dua orang ini. Tapi yang aku lebih prioritaskan si Ika ini. Nah akhirnya terus sama si Opi ini disuruh nyanyi lagu itu Yui.
0: Sama?
1: Si Opi.
0: Opi.
1: Si Opi.
0: Oke.
1: Okay. Nyanyi lagu Yui. Karena dia tahu aku pernah gitaran sama nyanyi waktu di ospek.
0: Lagu?
1: Dulu Bondan dulu.
0: Cukup jauh ya. Terus Yo. Terus.
1: Makanya itu. Nah, kan di situ belajar akhirnya ya udah nyanyi depan dia. Udah untung gitu dia gak menyatakan perasaannya. Saya kan bingung kalau dia nyatakan.
0: Gak mungkin cewek dong. Terus.
1: Dan kita deket
0: sama Opi nih.
1: Tapi karena aku gak ada rasa sama sekali, nganggep dia itu ya udah temen aja.
0: Oke, okay, terus?
1: Iya, kemudian aku jadian sama si Ika.
0: Jadian.
1: Sama si Ika.
0: Wih,
1: Si
0: gokil.
1: Ikanya ngomong, Pak.
0: Ngomong apa?
1: Ngomong ke gua.
0: Ngomong apa?
1: Waktu sebelum jadian ya, maksudnya ketika aku habis nembak, dia bilang kayak gini. Si Opi lo sebenarnya suka sama kamu. Aku kan bingung ya.
0: Ya terus?
1: Ya udah aku jawab, "Lah, aku lo nganggap dia sebagai temen kayak gitu.
0: Okay.
1: Aku sukanya sama kamu."
0: Terus dianya bilang apa? Ikanya?
1: Ya, ya udah akhirnya mau, untung mereka masih sahabatan ya. Mereka sahabatan loh, Pak.
0: Berarti kasus itu adalah
1: itu ghosting bukan? Yang ke OP-nya ya. Buka kan deh.
0: Setelah jadian lu masih kontakkan sama OP enggak lo?
1: Masih sih. Tapi jarang banget karena kan ada hati yang harus dijaga.
0: Enggak berarti, enggak berarti. Awalnya aku kira OP ini korban ghostingan lo.
1: Enggak, gitu. Enggak aku ghosting kalau dia.
0: Menurutku enggak sih, enggak.

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Enggak putus.
2: Enggak tiba-tiba.
1: Enggak habis putus.
2: Secara detail apa putusnya? Kenapa?
1: Ya karena dia udah kesel sama gua, Pak.
2: Enggak, maksudnya ya bukan detail itu dong. Maksudnya apa sih, kasus apa gitu.
1: Sebenarnya kasusnya itu udah banyak contoh. Oh. Ada masalah kecil aku gede-gedein. Yang sebenarnya masalah enggak penting.
2: Masalah pendek diperpanjang.
1: Ya, itu enak sih kadang. Apalagi dikocok.
2: Masalah kecil diperbesar.
1: Udah besar sih.
2: Ya kelas 3 sih emang ya. Sudah bertumbuh dengan baik.
1: Ya, masalah kayak gitulah. Dan itu numpuk. Akhirnya dia udah gak kuat mungkin.
2: Ya, tapi kalau udah putus, kategorinya udah bukan ghosting tapi.
1: Ya, tapi ketika udah putus ya lost contact. Udah hilang. Bodo amat gitulah.
2: Oke. Ya, itu banyak sih. Aku juga ada yang putus dan hilang, ada. Yang enggak hilang juga lebih banyak yang enggak hilang sih sebenarnya.
1: Lebih banyak yang enggak hilang.
2: Kalau aku ya. Tapi yang hilang juga ada. Tapi kalau hilang setelah putus udah bukan ghosting sih. Kita sudah menyetujui itu ya? Bakalan hilang juga.
1: Oh, pernah juga nih ada kasus nge-ghosting lagi nih. Waktu SMA lagi, buat yang punya SMA apa?
2: Levi.
1: Enggak, itu bukan, karena itu kan jadian.
2: Udah tahu, aku pengen nyebut aja.
1: Bangsat, lo itu ntar cerita lain tuh. Episode lain tuh. Jadi, gue deket sama seseorang namanya Intan.
2: Ada lagi nih. Aduh, aku baru tahu nih Intan nih. Intan, deket Gresik dia... bukan Gresik?
1: Hei,
2: bukan.
1: Hei.
2: Jember.
1: Deket sama Intan. Nah, dia ini waktu kelas 2 ya, deket-deket, udah deket banget. Tiba-tiba ada lagi satu hal yang bikin saya tidak nyaman. Akhirnya saya pergi.
2: Nggak, selalu ada satu hal tuh yang lu nggak pernah jelasin itu apa sebenarnya, Fit?
1: Nggak tahu, Pak. Apa ya?
2: Berarti satu halnya tuh bukan dari orang.
1: Dari gua emang. Emang dari gua.
2: Emang tolol sih. Nah,
1: aku kan bilang ke lu kan aku sadar. Emang kayak aku segoblok deh kayak gitu. Aku yang salah ya, Pak.
2: Yang ngilang lu berarti?
1: Iya, aku yang ngilang.
2: Terus dia nyari gak?
1: Enggak.
2: Karena aku ada kasus kayaknya ya, yang anggap aja mengghosting dengan sengaja. Cuman karena yang aku ghosting ini sepertinya pantang menyerah, ya aku ngilang pun gak bisa. Ya akhirnya ya gak ngilang sampai sekarang. Ya berteman aja sampai sekarang.
1: Dan gue dulu waktu SMA itu sebelum jadi nama Indah ya, pernah dijulukin playboy sama orang-orang.
2: Sebelum jadian sama Indah
1: dijulukin playboy.
2: Jadi aku waktu Indah jadian, dia akan dicap jadian sama playboy.
1: Ya gak apa-apa sih. Karena kan udah lama, kita kan jadiannya lama juga. Itu yang memutus apa julukan itulah.
2: Waduh. Emang sebabnya apa?
1: Kurang tahu, Pak ya. Mungkin karena gua dulu sering deketin cewek kemudian gua tinggal.
2: Berarti emang sering loh.
1: Tapi yang sama Intan ini kan pernah ngobrol secara langsung. Maksudnya deketnya ngobrol dan sama chatting.
2: Pernah kesurupan gak?
1: Hey.
2: Aduh.
1: Kan beda orang.
2: Bercandanya gak relate. Relate ke beberapa orang doang ya.
1: Hey.
2: Yang relate siapa nih kira-kira ya?
1: Mas Kira.
2: Pese. Gak tahu Kira
1: Pese.
2: Gak tahu.
1: Oh gak gitu, gak tahu ya. Pese. Pese doang anjing.
2: Enggak dong.
1: Siapa aja. Itu kerupuk.
2: Vera. Terus Sivin. Indah. Jadi Indah gak ada, Ding. Indah gak ada.
1: Ikut siapa sih? Ersa.
2: Ersa gak ada dong.
1: Gak ada.
2: Yani.
1: Iya, Yani.
2: Jadi kita nyebutin orang yang orang-orang gak tahu juga.
1: Ini siapa? Gitu. Dulu gue itu seringnya ngeghostingnya lewat chat sih. Jadi abis deket chat, ngilang. Nah, aku baru tahu kalau aku dijulukin playboy itu karena saking aku nggak pekanya ya. Ketika teman kita Bagus mau aku kenalin ke salah satu cewek.
2: Bagus.
1: Nah kemudian si cewek ini kan karena deket sama aku, maksudnya teman udah akrab banget.
2: Sebutin namanya susah, Pit.
1: Si Anissa namanya. Nah, okay. Kita ini udah deket banget, maksudnya deketnya sebagai teman ya.
2: Terus lo kenalin Bagus.
1: Nah karena sama-sama jomblo, aku kenalin lah. Kemudian si Anissa bilang ke aku, "Hey Fit, arek-arek kok ngomong gini ya? Kok bilang gini ya? Anak-anak kok bilang gini ya? Kamu beneran, teman kosnya maksudnya, kamu beneran mau kenalan sama temennya David? David kan playboy." Anjing, aku kan bingung ya. Hah? Playboy dari

0: Gimana?
1: Tapi iya, dan itu statement yang tidak masuk akal. Itu dua hal yang berbeda. Kamu mau sama temennya David. Nah. David kan playboy. Itu kan dua hal yang berbeda.
0: Dua hal yang berbeda ya, emang. Karena subjeknya aja udah beda loh. Masa iya kalau gua playboy, lu dicap playboy juga? Enggak dong.
1: Ya makanya.
0: Enggak dong, harusnya dong.
1: Itu dua hal yang berbeda. Itu tolol sekali yang ngasih statement seperti itu. Terus akhirnya gimana?
0: Ya akhirnya enggak jadi ya dong mereka.
1: Oh.
0: Akhirnya ya lost contact lah.
1: Sama lu nya?
0: Sama lu masih baik lah, kalau sama dia masih temenan baik, Pak. Gua mah dulu kan enggak peduli kata orang. Lu sampai pernah sih?
1: Ada kasus
0: gua dideketin kakak tingkat juga.
1: Terus.
0: Ternyata dibuat bahan taruhan gua, Cuk. Untung gua enggak respon.
1: Tapi dia tidak berhasil dong berarti.
0: Enggak berhasil dong. Tapi itu nanti untuk info cerita lebih lengkapnya kita bahas di lain aja.
1: Ngomong-ngomong soal taruhan, aku juga pernah, tapi aku enggak mau cerita di episode ini juga.
0: Iya.
1: Tapi aku menang.
0: Lu menang?
1: Menang dong.
0: Tapi gua menang tuh juga, berarti kan gua yang menang dong. Oh,
1: lu kan korban taruhan.
0: Korbannya anjing. Ya. Aku objeknya ya. Gua ngebeat. Lu subjeknya kan berarti.
1: Gua ngebeat malah.
0: Lu ngebeat. Ayo antar itu cerita selanjutnya ya. Episode selanjutnya.
1: Enggak
0: ya?
1: Tahu tuh aku mampu menceritakannya atau tidak. Kalau ya udahlah.
0: Ya mungkin waktu SMA kita masih sering ya namanya anda baru gede ya, mungkin masih mencari jati diri, ingin mencari cinta sejati yang padahal enggak, bukan, belum ada. Terus waktu kuliah sih, kalau di ghosting enggak pernah. Di ghosting yaitu satu kali, ngeghosting dua kali, karena waktu kuliah gue pacaran cuma sekali doang.
1: Sama?
0: Sama yang gue di ghosting tuh, sama si Johanna namanya.
1: Enggak tahu, Fit. Itu enggak tahu. Lu tuh zaman ya? Kuliah, Fit. Kita tuh enggak pernah main, Fit.
0: Oh iya sih, lu kan kerja di Surabaya juga ya dulu ya?
1: Iya.
0: Beda kampus.
1: Iya.
0: Jarang nongkrong.
1: Nongkrong kita, ya enggak nongkrong kita.
0: Ya kita kan nongkrong ya waktu
1: nggak
0: dulu
1: nongkrong,
0: ya?
1: Enggak nongkrong.
0: Oh.
1: Kita lagi jauh-jauhnya. Aku nongkrong sama kenalan-kenalan anak IRC, sama PC, gitu-gitu.
0: Oh iya sih, itu waktu aku udah nongkrong lagi sama lu sama PC itu udah. Satu
1: selesai.
0: Tahun setelah kejadian itu, Pak.
1: Itu enggak tahu tuh. Itu baru tahu aku ada namanya Johanna dalam hidup.
0: Lu baru tahu?
1: Johanna.
0: Nah, itu ya itu yang gua di ghosting tuh 2 minggu doang tuh.
1: Jadi pacaran terus enggak ada kata putus, dia ngilang.
0: Ngilang.
1: Tapi terus, dia anak kampus.
0: Anak kampus.
1: Ketemu. Itu aneh sih. Jadi ngilang dengan menghilang ke orang yang tiap hari ketemu tuh aneh.
0: Lebih bro. Dia lebih menghindarin gua. Aku sih bodoh amat habis kasus itu setelah mikir satu minggu lah. Mikir apa sih yang salah? Masa masih salah aja. Akhirnya ya udah bodoh amat gitu.
1: Iya.
0: Tapi yang rese itu teman-temanku, Pak. Lu tahu kan mulut si Vian, si Jendul.
1: Iya.
0: Waktu ada Johanna lewat gitu sekeputan. Jo.
1: Cantik tapi.
0: Cantik sih. Jo ini David.
1: Satu angkatan. Siapa yang nembak?
0: Gua.
1: Iya sih, harusnya memang seperti itu. Kenapa gua nanya ya?
0: PDKT-nya Jo juga cuma sebentar, Pak, itu, Pak. Seminggu mungkin.
1: Ya. Sesuatu yang dicapai dengan cepat akan hilang dengan cepat sih, Fit, sebenarnya.
0: Iya, mungkin ya.
1: Makanya aku sampai sekarang tidak pernah mencantakan, ya udah lah skip.
0: Tapi abis tadi itu gue malas banget buat pacarnya. Mungkin itu yang bikin gue nge-ghosting dua orang.
1: Lu tuh udah malesan pacaran tuh sejak putus sama Indah, Fit, sebenarnya.
0: Iya sih.
1: Jadi itu sangat-sangat menyakiti hatimu.
0: Ya, karena itu gue mikir banget waktu habis putus tuh, Pak. Ya kan, goblok aja, udah goblok. Ya. Segoblok-gobloknya gue ya waktu itu lah. Tapi iya, move on-nya aja 5 tahun.
1: Iya sih.
0: 5 tahun. Tapi sekarang udah, ya alhamdulillah. Sekarang gak begitu mikirin pacar.
1: Segoblok-gobloknya kita dulu tuh, segoblok-gobloknya ya. Kalau kita menyadari bahwa itu kita salah, akan menjadi sesuatu yang baik di masa sekarang. Kalau kita mengakui, kayaknya yang gua lakuin tuh salah deh.
0: Salah
1: kayaknya.
0: Sih.
1: Nah, itu bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat di masa sekarang. Ya. Beda kalau beda kalau kita menyalahkan orang lain ya.
0: Yeah.
1: Kalau di ada suatu
0: kita denial akan denial keadaan diri kita.
1: Tidak menyadari apa kesalahan kita. Itu beda, akan lain cerita untuk di masa sekarang.
0: Betul.
1: Kita enggak dapat pelajaran apa-apa.
0: Iya. Yeah. Yeah. Jadi lebih baik kita itu introspeksi diri kita terlebih dahulu, kita itu yang salah di mananya. Jangan menyalahkan dianya dulu. Yang dapat gua ambil. Ya contohnya pelajaran gua ambil ketika gua di ghosting. Gua yang pelajaran bisa gua ambil, apa sih yang salah dari gua?
1: Oh iya sih.
0: Nah, ternyata kita berdua enggak ada yang salah. Cuma dia berpikir ke depannya, Pak. Kalau kita beda agama, kan kalau ke jenjang yang lebih serius akan lebih susah. Dia mungkin enggak mau terlanjur sayang terlalu dalam itu. Jadinya kan nanti repot. Jadi dia memilih mengakhiri hubungan dengan cara dia menghilang.
1: Dan soal beda agama tuh harusnya kalau kita mungkin mengalaminya di masa sekarang ya, kita tuh udah tahu ke belakangnya bakalan susah tuh.
0: Yep.
1: Jadi jalan menurutku ya, jalan terbaik adalah diakhiri dari awal.
0: Yep.
1: Menurutku ya. Kalau dulu mungkin waktu mungkin SMA atau SMP ya kita ada pikiran ya jalani dulu aja lah.
0: Aku gitu. Mikirnya dulu juga gitu, jalani dulu aja. Dulu sempat aku nyalain dia. Kemudian akhirnya berpikir lagi, terus baru ya akhir-akhir inilah kalau merenung gitu, oh gua dulu pernah kayak gini ya. Yang salah di mana ya? Kayak gitu, Pak. Ternyata setelah di logika dirasionalkan, oh ternyata emang kalau dilanjutin nanti endingnya bakal kayak gini nih. Jadi mending diakhirin aja.
1: Iya, itu sih sesuatu yang apalagi dia taat ya.
0: Iya.
1: Ya. Itu sudah sesuatu yang ada bakalan riuh lah.
0: Riuh
1: jadi
0: banget.
1: Ya, kita menurutku untuk saat ini menurutku diakhiri dari awal adalah jalan yang terbaik.
0: Yep.
1: Sih sebenarnya. Karena ya itu tadi. Coba lu ngutip David satu yang inspiratif. Jangan dari Vera.
0: Lu dulu deh.
1: Enggak ada.
0: Enggak ada sih anjing.
1: Nah, mending lu kasih quote David. Entah ngutip dari siapa boleh tentang obrolan kita hari ini, boleh.
0: Kadang yang terindah tak diciptakan untuk dimiliki. Cukup dipandangi dari jauh, lalu disyukuri bahwa ia ada di sana untuk dikagumi dalam diam.
1: Waduh, dari
0: Firsa Besari.
1: Oke. Kita akan mulai ngasih quote-quote seperti itu di ending ya.
0: Ya, di ending potensi ya. Mulai episode ini.
1: Oh iya ya.
0: Mulai episode ini.
1: Kemarin enggak ada ya?
0: Enggak ada. Oh, yang kemarin ada yang lu bikin cerita tentang motivasi yang waktu sama Delia tuh.
1: Oh. Iya.
0: Jadi
1: ya karena kita kan akan terus memberikan inspirasi untuk sobat inspiratif.
0: Nah,
1: dan ini potensi.
0: Potensi.
1: Cerita masa lalu yang menjadi sebuah potensi di masa kini.
0: Nah, betul tuh. Masuk.
1: Kalau quote emang benar fit. Soalnya studio tempat kita siaran sekarang dulunya temboknya penuh dengan quote-quote
0: kita.
1: Banyak orang. Bahkan dari Palembang pun ada banyak orang. Jadi
0: pastinya lu ada dong quote yang ada di tembok dulu. Yang bersinkronisasi.
1: Berapa sih? Relate.
0: Yang relate dengan sama tema kita hari ini.
1: Ada.
0: Apa tuh?
1: Maunya ini gua simpen sih anjing. Kenapa?
0: Oh lu simpen? Mau lu simpen?
1: Iya sih.
0: Oh iya disimpen deh.
1: Disimpen ya?
0: Simpen aja.
1: Itu dari quote-nya kita ngambil Firsa Bersari aja.
0: Oh Firsa Bersari.
1: Ya udah bagus.
0: Oke.
1: Ya udah dong berarti.
0: Oke. Okay. Udah berarti.
1: Ya udah kan udah lu baca bangsat.
0: Iya dis. Udah.
1: Ya.
0: Udah. Sekian potensi malam hari ini.
1: Udah sekian. Oh iya benar udah sejam.
0: Mohon maaf bila ada salah-salah kata meskipun saya tidak salah.
1: Berat sekali.
0: Saya RJ Dev undur diri.
1: Dan saya RJ Dev undur diri.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Potensi
1: podcast tentang situasi.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
5: Saya RJ Lia.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Rsacan.
11: Saya RJ Ica.
12: Saya Rizky Hafidsyah.
13: Saya RJ Tata ______. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspirasi.
8: Walaupun inspirasi.
14: Mas Dedi juga kuliah psikologi, bukan berarti Mas Dedi juga menggunakan istilah itu, karena Mas Dedi juga menggunakan istilah orang gila agar yang lain juga paham gitu. Dan sebenarnya artinya juga sama aja gitu. Tapi orang-orang dengan asosiasi atau ikatan kesehatan jiwa tidak terima dengan pernyataan tersebut, maka mengirimkan sebuah peringatan kepada podcastnya Mas Dedi gitu. Ya sebenarnya gak apa-apa sih, orang bipolar terus kamu bilang hebat ya juga ya gak apa-apa. Orang parafilia kamu bilang bipolar juga gak masalah gitu. Dia juga gak apa ya, gak terlalu peduli dengan istilah itu. Dia pedulinya dengan gangguannya gitu. Cuman kan untuk orang-orang yang dengan concern kesehatan mental, mereka akan tidak akan menyebut bahwa dengan orang gangguan parafilia dengan bipolar gitu. Itu kan gak akan bilang begitu, karena mereka tahu oh parafilia itu begini dan bipolar itu begini. Kalau orang awam pasti nyebutnya ya udah gila aja gitu. Udah gila aja gitu. Karena dirangkep aja semua gitu, sama kayak pasta gigi nyebutnya odol atau mie instan nyebutnya Indomie gitu ya. Itu udah jadi kebiasaan gitu. Yang walaupun kita semua tahu bahwa ODGJ gila itu berbeda, ODGJ gila itu hanya sebuah sebutan gitu. Tapi ada sebuah pendapat di Rumah Sakit Jiwa Jawa Barat. Mereka mengatakan bahwa masalah kesehatan jiwa yang ada di Indonesia bisa dibilang cukup memprihatinkan. Meningkatnya angka penderita gangguan jiwa atau gangguan mental harus perhatian khusus yang diupayakan penanggungan dan solusinya secara intensif. Mungkin sebagian besar masyarakat belum menyadarinya. Bahkan mayoritas mereka masih memandang para penderita gangguan jiwa dengan pandangan yang negatif. Pasalnya, masalah kesehatan jiwa ini tidak hanya menimbulkan konflik pada internal penderita saja, tapi juga berkembang hingga menggerogoti pandangan masyarakat yang ada di sekitarnya. Kalimat bahwa mengentalnya stigma atau cap negatif terhadap orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ di masyarakat memang tak bisa dipungkiri, apalagi dengan bukti maraknya penggunaan istilah orang gila, orang sinting, dan kata-kata serupa pada penderita. Padahal sudah barang jelas para ahli kejiwaan tidak pernah menggunakan istilah tersebut. Mereka mendefinisikan sebagai orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ yang pada akhirnya disahkan dan...

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, inspirasi tanpa batas.

Halloween Species. Saya PKLB dan Anda masih mendengarkan Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak tahu banyak akan kuota kalian. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau denger lagu yang asik, cecun aja di Inspire Radio. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cecun aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC, Winamp, dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru. Inspirasi baru. Saya Robi dan Anda mendengarkan Inspire Radio. Inspirasi tanpa batas.

0: Indonesia langsung ada. Cek. Halo. Cek, cek. Cek. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke, okay, saya ulangi lagi ya. Sorry. Buat kalian yang pengen request, pengen konsultasi, pengen curhat, atau pengen berbagi informasi, atau pengen masukan, atau pengen saran, memberikan ya. Pengen memberikan masukan atau saran, langsung aja ke sosial medianya inspiradio.id gitu. Dan satu lagi, hari ini saya nggak adakan kuis karena memang saya nggak nemu kuisnya gitu ya. Oke, lanjut. Nah, tema kita yang akan kita bawakan hari ini adalah tentang Nichicon dan K-popers. Dua fenomena yang sedang menjangkit anak muda pada saat ini. Yang pertama Nichicon, yang pertama K-popers. Ini apa ya, fenomena baru yang sebenarnya sudah diprediksi oleh para ilmuwan psikologi, di mana orang-orang atau sekumpulan manusia akan bereaksi sama ketika dia melihat idolanya. Begitu. Itu dari dulu sudah diprediksi oleh ilmuwan psikologi. Cuman kalau fenomena ini, fenomena Nichicon dan fenomena apa namanya, dan fenomena K-popers ini kan baru terjadi akhir-akhir ini begitu. Dan masih belum banyak yang membahas tentang Nichicon dan K-popers ini begitu. Oke, kita langsung masuk aja ke Nichicon terlebih dahulu ya. Jadi setelah Nichicon, nanti kita bahas yang K-popers gitu, oke? Okay? Nichicon ini berasal dari Jepang atau biasa atau dekat dengan orang yang suka dengan Jepangan, entah itu budayanya, entah itu kebiasaannya, entah itu teknologinya, tapi rata-rata yang suka ini biasanya suka anime. Nah, sebelum sampai ke Nichicon, ini ternyata Nichicon ini adalah tingkatan seseorang ngefans sama hal yang berbau Jepang. Jadi Nichicon ini adalah salah satu tingkatan yang dimiliki oleh seseorang yang menyukai hal-hal yang dekat dengan Jepang gitu. Khususnya anime, karena anime merupakan kartun 2D yang berasal dari cek. Oke. Karena anime merupakan anime atau anime ya. Nah, terserah saya lah. Anime merupakan kartun 2D yang
1: halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Halo sobat inspiratif.
5: Hai sobat inspiratif.
6: Halo sobat inspiratif semuanya.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
10: Halo sobat inspiratif.
11: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
8: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
12: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
13: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
8: Buat bekerja di rumah,
14: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
8: social distancing,
6: terus
7: physical distancing,
6: terus pakai masker.
15: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
13: Penting itu, penting.
6: Dan yang terpenting,
11: Kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
14: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
4: Jaga kesehatan ya.
13: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
15: Punya motivasi hidup yang tinggi.
16: Always berpikir positif.
17: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
11: pada tim kesehatan.
15: Untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
13: Cut, salah.
11: Keliru, cuk.
13: Pandemi ini bakalan berakhir.
18: Pandemi ini berakhir, amin.
15: Kami dari Inspiradio
13: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
17: 1441 Hijriah.
4: Semoga puasanya lancar,
18: pahalanya meningkat,
14: gak bolong-bolong.
8: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
18: Dan kami juga siaran di rumah aja.
13: Inspiradio.
19: Inspiratif. Hi, Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiratoid. Like our fan page, Inspiratoid. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tak Batas.

dan buat kalian yang

pesan-pesan atau kirim salam atau kritik dan saran kalian, bisa langsung saja ke inspiradio.id, karena semua yang kalian tulis di program Mental Mandul akan saya bacakan semuanya, begitu ya. Dan jangan lupa untuk selalu mendengarkan inspiradio.id, karena di dalamnya ada banyak sekali konten-konten menarik yang perlu kalian simak, begitu. Oke. Tetap menginspirasi, tetap sehat, tetap ceria, dan saya harap semoga keadaan kalian baik-baik saja, dan semoga keadaan kalian lebih baik lagi besok. Dan buat kalian yang punya masalah, saya doakan untuk selesai masalahnya. Oke. Saya Ian, tuan rumah dari Mental Mantul, undur diri. Assalamualaikum.

0: Odyssey users.
1: All day, every day.
2: Hey, this is Bruno Mars.
3: Hello, it's Katy Perry, and you're listening to
4: Inspirations.
5: Ini bukan sebagai apa namanya masukan negatif buat kalian semua, tapi ini adalah efek yang negatif karena berbagai pola asuh juga punya kerugian dan kelebihannya masing-masing gitu. Oke. Lalu yang selanjutnya adalah pola asuh cuek. Pola asuh cuek atau abai sering terjadi pada orang tua yang terlalu sibuk atau memiliki masalah pribadi seperti masalah keuangan, kecanduan narkoba, alkohol, atau judi. Pada tipe pola asuh anak ini, orang tua hanya memenuhi kebutuhan fisik dasar anaknya saja, seperti makan, tempat tinggal, dan pakaian. Sementara itu, kebutuhan secara psikologis dan emosional jarang terpenuhi karena orang tua menjadi tidak peduli dan jarang berinteraksi dengan anaknya. Pada pola asuh ini tidak jarang jika anak lebih banyak dididik oleh gawai, televisi, atau video games. Saat kecil, mungkin anak belum sadar atas ketidakacuhan orang tuanya. Namun lambat laun, anak menjadi sadar bahwa dirinya tidak penting dalam hidup orang tuanya, sehingga cenderung menjadi anak yang mandiri. Hal ini tidak sepenuhnya baik, karena anak yang tumbuh dengan pola asuh cuek cenderung menyebabkan anak bermasalah di kemudian hari. Nilai akademis yang buruk, emosi yang tidak terkontrol, serta kesulitan menjalin relasi dan komunikasi gitu. Ini banyak sekali dan sering sekali saya temui di zaman sekarang atau akhir-akhir ini saya temui anak-anak yang mempunyai pola asuh atau mengalami pola asuh seperti ini, yang sekarang sudah besar, yang punya pola asuh dulu orang tuanya yang sebenarnya gak cuek, tapi gak ada waktu aja buat anaknya karena orang tuanya sibuk untuk cari duit supaya gak miskin gitu. Saya tahu bahwa duit itu penting, sangat penting malah, tapi anak kita gak kalah penting, pola asuhnya juga gak kalah penting, dan kehidupan anak kita juga gak kalah penting. Saya tahu kebutuhan

0: I am Sharon from United States. You are listening the best online radio, Inspiradio. Inspiration.
1: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
2: Inspiradio ID.
3: Kembali lagi di tulisan masa lalu, masih bareng Ngopi di sini. Sekarang sudah hampir menuju jam 9 malam. Tapi Ngopi masih punya satu cerita lagi. Masih dengan cerita tentang berbagi kebahagiaan, berbagi kasih sayang, membantu sesama. Sekarang kita meninggalkan Asia lagi, pergi ke Texas. Di Texas ada seorang pengusaha yang sangat baik hati. Namanya Michael. Dia adalah seorang pemilik dari sebuah restoran yang berada di Texas. Dia memiliki seorang karyawan, sebut saja namanya Brittany, yang pada suatu hari diketahui Michael bahwa Brittany ini menderita tumor otak dan dia tidak punya cukup biaya untuk melakukan pengobatan. Kemudian tanpa diduga-duga, Michael akhirnya memutuskan untuk menjual restoran yang telah dia kelola selama 17 tahun itu untuk kemudian menyumbangkan uang hasil penjualannya kepada Brittany. Jadi awalnya Brittany ini bekerja di restoran milik Michael sebagai seorang gadis yang sangat sehat. Namun suatu hari dia mulai menemukan ruam-ruam di kakinya. Beberapa kali Brittany pergi ke dokter untuk memeriksakan ruam-ruam itu. Dan akhirnya dia menemukan bahwa ada pembekuan darah. Akhirnya dokter meminta Brittany untuk melakukan MRI dan CT scan. Dan hasilnya menunjukkan bahwa Brittany menderita tumor otak. Namun hanya berhenti di situ pengobatan yang Brittany bisa lakukan. Dia bahkan tidak memiliki uang lagi untuk menguji apakah tumor di otaknya ini termasuk tumor ganas atau jinak. Dia tidak punya asuransi dan juga belum mendaftar program perawatan kesehatan bagi warga yang tidak mampu. Ayah Brittany juga pada tahun 2000 mengalami penyakit yang sama seperti Brittany, tumor otak.

Malangnya, tidak ada yang tahu bahwa ayah Britani menderita tumor otak dan ayahnya meninggal tiba-tiba. Mendengar cerita tersebut, Michael, sang pemilik perusahaan rumah makan ini atau pemilik restoran ini, merasa tersentuh dengan perjuangan keluarga Britani. Keluarga Britani memang seluruhnya bekerja di restoran milik Michael ini. Ibu dan adik Britani juga bekerja di sana. Itu mengapa Michael sangat dekat dengan keluarga Britani. Menurut Michael, keluarga Britani adalah keluarga yang sangat-sangat pekerja keras. Mereka bahkan tidak pernah meminta bantuan siapapun untuk membantu keluarga mereka. Sampai akhirnya Michael berpikir untuk melakukan sesuatu untuk mereka.

Dan akhirnya Michael menjual rumah makan Melinya dan membantu pengobatan Brittany. Dan memutuskan untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarganya. Menarik. Karena sebagian besar orang umumnya lebih memilih untuk memberhentikan pekerjaan orang lain demi mempertahankan usaha mereka.

Tidak jarang aku mendengar cerita mereka yang dikeluarkan dari pekerjaannya atau diputus kontrak kerjanya karena mereka sakit. Karena tempat mereka bekerja tidak mau memiliki karyawan yang sakit, atau tempat mereka bekerja tidak mau sulit mengurus biaya kesehatan, asuransi kesehatan, atau lainnya. Tidak jarang juga kita mendengar mereka yang bekerja dipaksa bekerja tanpa mengenal waktu, tanpa boleh punya lelah, hingga mereka jatuh sakit dan tak ada yang peduli. Namun ternyata di salah satu sisi belahan dunia ini masih ada orang yang lebih memilih membantu sesama ketimbang kepentingannya pribadi. Lucu memang di saat kondisi sekarang ini, kondisi yang sedang cukup sulit, banyak orang yang berlomba-lomba mempertahankan hidupnya masing-masing. Tapi di luar sana ternyata masih banyak orang yang punya hati mulia, yang punya jiwa malaikat untuk membantu sesama. Terkadang banyak yang berpikir bahwa kita baru bisa membantu orang lain ketika kita telah mampu. Mampu. Apa batasnya mampu? Kita mampu. Setiap pagi kita masih mampu bernafas, setiap pagi kita masih mampu bergerak, masih mampu berjalan. Beberapa orang masih mampu bekerja. Banyak orang masih mampu berlari. Sebagian besar dari kita masih memiliki keluarga yang utuh.

banyak dari kita yang tidak terlilit hutang. Banyak dari kita yang masih bisa memilih untuk ingin makan apa. Mungkin sebagian besar dari kita bukan penghuni rumah mewah atau pengendara mobil luar biasa. Tapi setidaknya kita masih punya kamar untuk tidur. Bukan mencari pelataran atau emperan hanya sekedar untuk menutup mata. Sebagian besar dari kita hanya tinggal menutup jendela ketika hujan tiba. Bukan sibuk memeluk tubuh sendiri karena basah kedinginan. Lalu apa batasnya mampu? Jika semua orang sebenarnya bisa membantu.

0: Mungkin benar, hari-hari ini terasa lebih gelap. Siang dan malam kadang tak terasa berbeda. Namun, bila tangan bisa bercahaya, biarkan mata tampakkan senyum bagi mereka yang sedang murung.
1: Keep stay tuned on
2: your favorite online radio station, Inspiradio.
3: Unlimited inspiration.
2: Unlimited inspiration.
3: Unlimited inspiration.
2: Unlimited.
3: Unlimited.
4: Unlimited. You are connected to Inspiradio. Happy listening.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
12: Inspirasi tanpa
10: batas.
13: Hi Sobat Inspirative, don't forget to follow our Twitter, at Inspiratoe. Like our fan page, Inspiratoe. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website, at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
10: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
11: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
12: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
11: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
12: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
11: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
11: Cut, salah.
1: Keliru, cuy.
11: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
11: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
12: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
12: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
11: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
11: batas.
13: Hi sobat inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page Inspiradio. Follow our Instagram Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

Cek. Satu. Satu, dua. Cek. Satu. Satu, dua. Cek, cek. Cek. Halo. Cek. Oke. Sudah masuk. Dan cek. Oke. Ini kenapa ya? Jaringannya. Oke. Selamat pagi, siang, malam kepada pendengar inspiradio.id. Hari ini mohon maaf banget ya. Cek. Halo. Ini mohon maaf banget ya, karena ada beberapa gangguan sinyal yang dimana membuat membuat siarannya agak terlambat gitu ya. Ini saya masih men-setting beberapa yang harus disetting. Oke. Kita mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Oke. Selamat pagi, siang, dan malam para pendengar inspiradio.id. Kembali lagi bersama saya, Mental Mantul. Sebuah program di inspiradio.id yang akan membahas tentang kesehatan mental. Cek. Membahas tentang kesehatan mental dan kesehatan dan berbagi informasi tentang kesehatan mental. Ini mic saya kenapa ya? Oke. Dan berbagi informasi dan kondisi tentang kesehatan mental, yang dimana harapannya akan membuat para pendengar memiliki atau mempunyai kesehatan mental yang mantul setiap harinya begitu. Nah, sebelum saya masuk ke tema saya pada malam hari ini, tidak ada pesan-pesannya, saya akan mengingatkan kepada para pendengar untuk selalu mendengarkan inspiradio.id, karena di dalamnya akan banyak sekali konten-konten yang menarik yang bisa kalian ikuti di setiap harinya, apalagi dengan kondisi COVID-19 dan PPKM kali ini. Mungkin Inspiradio bisa membantu, menghibur, dan menemani kalian semua gitu. Dan gak lupa juga saya ingatkan kepada kalian untuk tetap selalu follow semua akun sosial media inspiradio.id, karena di dalamnya akan ada banyak informasi-informasi yang menarik begitu. Nah, buat kalian-kalian juga nih yang pengen curhat, yang pengen berbagi informasi, yang pengen ikut nimbrung, yang pengen ikut memberikan atau pengen ikut chit-chat, langsung saja ke WA-nya atau ke sosial media inspiradio.id. Tapi sebelum itu, saya juga minta maaf kalau misalkan suara saya agak berebet, karena memang mic yang saya gunakan dan jaringan yang ada saat ini sangat terbatas. Jadi harap maklum buat para pendengar, agar kalian semua bisa mengerti apa yang ada di sini gitu. Nah, tema kita pada malam hari ini adalah tentang kenduri bahagia. Apa itu kenduri bahagia?
Apa hubungannya dengan kesehatan mental? Apa apa pentingnya kebahagiaan? Semua akan saya bahas, gitu ya, dalam 1 jam ke depan. Oke, hang lagi nih laptop. Waduh. Ketika saya, ini saya cerita dulu ya. Ketika saya membuat atau memberikan tema ini gitu ya, saya sudah mencari artikel yang cukup banyak. Saya meluangkan waktu untuk mencari artikel yang sesuai dengan kebahagiaan, hubungannya dengan kesehatan mental begitu. Tapi saya tidak menemukan banyak artikel yang membahas tentang itu. Karena yang banyak ditulis adalah sebuah penelitian, sebuah skripsi, sebuah jurnal di mana hubungannya tentang kebahagiaan dan kesehatan mental gitu. Nah, kalau kita bahas tentang skripsi dan jurnal, itu memang nggak ada habisnya ya, karena setiap skripsi dan jurnal yang ditulis itu mempunyai sampel dan juga populasi yang berbeda, di mana kebahagiaan-kebahagiaan yang diukur itu juga akan berbeda, begitu. Nah, berkaitan dengan kebahagiaan, saya sudah mencari beberapa artikel yang memang mungkin bisa menjadi informasi bagi kalian. Tapi sebelum itu, saya mau tanya dulu, apa arti kebahagiaan bagi para pendengar? Apa ini? Artinya kebahagiaan bagi para pendengar. Karena kalau menurut saya, kebahagiaan itu nggak hanya tentang tertawa, nggak hanya tentang merasa bahwa dirinya senang saat itu, nggak hanya itu, tapi kebahagiaan juga itu sebuah perasaan yang memang puas. Sebuah perasaan yang memang bisa dirasakan oleh subjek atau manusia, sebuah perasaan yang dimana dia bisa merasa bahwa hidupnya hari ini enteng-enteng saja, bahwa sebenarnya sebuah perasaan gembira yang dimiliki saat ini itu bisa menghilangkan atau melupakan bebannya pada hari ini, gitu. Itu menurut saya ya. Ya, walaupun agak panjang dan ribet, tapi itu menurut saya begitu. Nah, kalau kalian punya definisi kebahagiaan sendiri, gitu ya, bisa langsung aja ke sosial medianya inspiradio.id. Karena nanti semua yang kalian tulisin di sana akan saya baca gitu. Nah, ini ngehang nih. Laptop saya ngehang. Gimana nih? Saya enggak bisa baca dong. Oke. Berkaitan dengan kesehatan mental, sebenarnya memang berhubungan antara apa namanya kebahagiaan dan kesehatan mental. Pasti kita tahu atau kita sering mendengar tentang istilah mens sana in corpore sano, di dalam jiwa yang sehat terdapat terdapat apa ya? Terdapat fisik yang kuat. Gitu kah? Ya pokoknya begitulah. Pokoknya
kalau jiwanya sehat, itu fisiknya juga sehat. Nah, sebuah tanda bahwa jiwanya sehat, bahwa jiwanya membaik, itu memang langsung nggak dikatakan bahwa bahagia itu adalah sebuah tanda bahwa jiwanya baik atau jiwanya sehat gitu ya. Memang nggak langsung dikatakan seperti itu, tapi komponen-komponen yang berasal atau yang mendukung bahwa bahagia ini berkaitan erat dengan kesehatan mental itu juga diberikan gitu. Nah, kalau menurut Wikipedia, kebahagiaan atau kegembiraan adalah suatu keadaan pikiran atau perasaan yang ditandai dengan kecukupan hingga kesenangan, cinta, kepuasan, kenikmatan, atau kegembiraan yang intens. Di sini juga ada definisi bahagia menurut para ahli, tapi masih hang, masih loading, jadi saya teruskan aja. Karena memang kebahagiaan itu apa ya, itemnya atau apa namanya, bahan-bahannya itu berbeda-beda setiap manusia. Tapi kebahagiaan juga akan membawa sebuah perasaan atau sebuah tujuan, di mana ketika kebahagiaan akan mendapatkan sebuah kesehatan mental yang baik gitu. Bahagia itu sederhana. Banyak yang bilang seperti itu. Bebas jika banyak orang yang memberikan sebuah quotes seperti itu. Nah, banyak banget sobat-sobat Inspiradio. Ada beberapa yang mengirim ke saya tentang cerita kehidupan kebahagiaannya, tapi nanti akan saya bacakan. Hari ini saya bingung mau apa ini. Laptop saya hang mulu nih. Oke. Jadi sampai mana ya?

Oke, seperti yang saya katakan tadi, bahwa kalian juga bisa mengirim informasi, mengirim sebuah curhatan, sebuah kritik atau saran, langsung saja kalian bisa ke sosial medianya Inspiradio, dan saya akan membacakan satu kiriman. Dari pendengar inspiradio.id. Kalau soal mental itu banyak. Ini salah satu pendengar inspiradio.id mengirimkan sebuah catatan. Apa ini? Mengirimkan sebuah catatan dan saya akan membacakannya langsung. Aduh, laptopku hang. Ah, udahlah. Oke, langsung saya bacakan. Saya nggak akan menyebutkan namanya karena memang sebuah privacy. Walaupun dia mau disebutkan namanya, it's okay. Tapi di Mental Mantul nggak akan ada yang disebutkan namanya. Oke, kecuali RJ-nya aja yang disebutkan namanya. Oleh karena itu, kalau kalian mau curhat, silahkan curhat. Gitu. Nah, salah satu catatan dari pendengar ini mengatakan bahwa kalau soal mental itu banyak, apalagi kerjaanku sekarang semuanya bertemankan kertas dan komputer. Asli banget stresnya. Cara untuk aku mengatasinya, kalau dulu sukanya fokus kepada makanan. Sekarang oleh karena lokasi kerjaanku sudah berubah, banyak yang enggak bisa kulakukan seperti biasa. Jadi, apa yang kulakukan ialah annoy people atau mengganggu orang-orang maksudnya ya. Aku akan bikin siapa saja yang berada di empat penjuru di antaraku mula rasa marah, stres, jadi kaget dengan sikapku. Setelah wajah mereka berubah, aku akan mulai ketawa. Di situ aku akan berehat 5-10 menit dan bercanda sama mereka. Jadi dengan secara tidak langsung, stres semua akan hilang. Like they always said, have a break. Have a Kit Kat. Okay. Itu adalah sebuah catatan yang dikirimkan ke saya dari pendengar inspiradio.id. Sebenarnya sah-sah saja ya. Sebuah kebahagiaan itu dimiliki oleh seseorang gitu ya. Entah itu kebahagiaannya ngerjain orang, entah itu kebahagiaannya malah apa namanya, bikin rusuh, itu berbeda-beda cara orang mengungkapkan kebahagiaannya. Tapi sebenarnya sah-sah saja, karena bahagia juga adalah hak semua orang. Tapi sebuah warning di sini, sedikit warning di sini, karena gak semua orang di dalam keadaan mood yang sama. Maka kalau mau ngerjain orang juga hati-hati dan dipikirkan secara matang-matang begitu. Karena takutnya kita bahagia, orang lain gak bahagia gitu. Tapi overall it's okay. Yang namanya kebahagiaan juga, seperti yang saya katakan tadi, yang namanya kebahagiaan adalah mempunyai jalan sendiri-sendiri setiap manusia. Ada yang bahagianya karena uangnya banyak, ada yang bahagianya karena dapat kerjaan, dapat cita-cita, ada yang bahagianya memang ngerusuh aja gitu. Ada yang bahagianya tentang makanan, ada yang bahagianya tentang musik. It's okay. Tapi yang jelas,
semua kebahagiaan, semua rasa bahagiamu adalah milikmu sendiri, gitu. Nah, ini apa lagi ini? Oke. Oke. Nah, saya telah dapat artikel dari Sehatku. Bahagia adalah kondisi emosi dengan karakter senang, penuh syukur, dan puas. Definisi ini memang bisa berbeda antara satu orang dan lainnya. Hanya saja, karakteristik utamanya adalah kepuasan terhadap hidup atau momen yang sedang dijalani. Meski demikian, memang benar bahwa emosi seperti bahagia, sedih, takut, kaget, dan lainnya adalah konsep yang sangat luas. Ada unsur subjektivitas juga di dalamnya, gitu, yang ditulis oleh artikel Sehatku. Karena bahagia juga bukan berarti nggak sedih ya. Jadi dua komponen utama ketika berbicara tentang definisi kebahagiaan adalah emosi yang seimbang, atau kalau biasanya saya mengarahkan kepada emosi yang tepat, gitu ya. Setiap orang bisa merasakan emosi, perasaan, hingga mood yang berbeda-beda. Rasa bahagia umumnya dikaitkan dengan perasaan positif ketimbang negatif, gitu biasanya. Tapi kalau saya mengatakan bahwa tapi biasanya saya mengatakan bahwa emosi yang tepat. Jadi kita itu tepat dalam mengungkapkan emosi. Misalnya kalau waktunya sedih, ya kita mengungkapkan. Kalau momennya memang sedih atau situasionalnya sedang sedih, ya kita tetap mengungkapkan keharuan itu, gitu. Jadi tepat, emosi yang tepat di situasi yang tepat, gitu. Agar kita paham dan kita mengerti tentang situasi atau kondisi kita di lingkungan masing-masing, gitu. Nah, komponen yang kedua adalah puas akan hidup, gitu. Yang menunjukkan seberapa puas seseorang akan berbagai aspek dalam kehidupannya, gitu. Kayak hubungan dengan pasangan atau dengan orang lain, karir, pencapaian, dan hal-hal lain yang dianggap penting, kayak kekayaan juga. Itu juga sumber kebahagiaan, kita nggak bisa mungkiri. Tapi kan kebahagiaan nggak hanya tentang uang seperti itu. Itulah kenapa saya membuat tema tentang kenduri kebahagiaan atau kenduri bahagia, gitu. Karena di dalam hidup ini kita itu kadang bisa kenduri bahagia, kadang nggak bisa kenduri bahagia. Karena kenduri kebahagiaan itu harus dengan momen yang tepat, dengan masa yang tepat, gitu. Kita tahu bahwa kita nggak setiap hari bahagia. Oleh karena itu, kita harus bisa nih berkenduri bahagia, walaupun nggak setiap hari. Kita bancaan bahagia. Sama kayak orang kalau dapat kendurian, orang kalau menghadiri kendurian, gitu ya. Semua yang ada di sana adalah perasaan bahagia. Bahagia dapat nasi, bahagia dapat lauk, bahagia dapat makanan, bahagia ketika bertemu orang-orang, bersyukur ketika mengucap doa ketika kendurian itu. Oleh karena itu, kita harus mencoba
kendurian juga, tapi nggak hanya secara fisik, tapi secara mental. Namanya kenduri bahagia, gitu. Jadi kita kendurian kebahagiaan, kita bisa kumpul dengan orang, kita bahagia, kita bisa bersyukur untuk bahagia, kita bisa mendapatkan sesuatu atau mendapatkan pencapaian yang membuat kita bahagia, begitu. Itulah yang dimaksud kenduri kebahagiaan. Lalu hubungannya dengan kesehatan mental apa? Banyak sekali. Kalau ada yang tanya,

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Kur kebahagiaan para ODGJ. Karena orang-orang dengan ODGJ itu mereka bisa mengekspresikan perasaan hatinya kapanpun dan di saat apapun itu gitu. Mereka bisa nangis tiba-tiba, mereka bisa ketawa tiba-tiba. Yang dimana hal-hal yang seperti itu tidak mengungkapkan kebahagiaan. Karena orang yang dengan ODGJ juga banyak sekali dimana orang-orang yang berubah menjadi ODGJ itu awalnya juga tidak bahagia dengan apa yang ada atau apa yang terjadi di dalam hidupnya gitu. Oke, sama-sama sudah saya bacain, pendengarnya bilang makasih. Oke, mainlah PUBG dan semoga chicken dinner. Oke. Oke, lanjut. Sampai mana? Jadi sampai mana ya?

kalau mood lagi nggak enak terus dikerjain juga bisa parah nasibku. Yes, mood juga bisa bergantung kepada performa yang dimiliki orang-orang. Oke. Selamat chicken dinner buat para pendengar yang sedang main PUBG. Emang kalau main PUBG bisa denger radio? Oke. Nah, seperti yang saya katakan tadi, mood saja bisa mengganggu performa seseorang, apalagi bahagia. Itu bisa jadi adalah sebuah tanda kalian mencapai sebuah kesehatan mental yang baik gitu. Tapi kalian juga harus selalu ingat bahwa bahagia nggak hanya tentang tertawa saja, tapi puas dengan apa yang terjadi gitu, dan juga bersyukur dengan apa yang telah dimiliki gitu. Karena banyak sekali orang-orang yang saya temui adalah orang-orang yang tidak bahagia akan hidupnya. Tidak bahagia akan di mana dia harus bersikap, di mana dia harus memberikan, di mana dia harus bersyukur. Karena banyak sekali orang yang saya temui seperti menjalani hidup yang tidak diinginkan. Padahal kita nggak akan selamanya seperti itu. Pasti ada sedikit-sedikit momen-momen di dalam kehidupan kita, kita merasa bahagia gitu. Karena bahagia itu sederhana. Waduh, kita kembali lagi ke quotes-nya. Karena bahagia itu sederhana bagi orang-orang yang sedang dilanda hujan di rumahnya, cukup dengan mie instan dan kopi mungkin dia bisa menjadi bahagia. Ada orang-orang yang bahagianya sederhana-sederhana sekali seperti itu bisa membawa ketenangan batin, ketenangan psikologis di dalam hidupnya. Dimana ketenangan batin dan psikologis ini itu juga akan berpengaruh kepada mood dia dalam hidupnya. Orang dengan mood-mood yang bagus atau dengan suasana hati yang bagus, yang baik, yang riang dan yang gembira, itu biasanya akan mencapai performa dan produktivitas yang baik.

gitu. Oke. Nah, ada juga psikolog yang melihat beberapa indikator kebahagiaan seperti merasa menjalani. Ini kenapa sih? Indikator kebahagiaan itu beberapa psikolog juga berpendapat bahwa indikator kebahagiaan seperti menjalani hidup yang diinginkan, merasa hidupnya sangat baik, merasa sudah mencapai target, merasa puas dengan hidup yang dimiliki, merasa positif ketimbang negatif. Nah, kalau ada yang tanya, misalkan ya, kalau ada yang tanya bahwa sebenarnya hidup saya nggak bagus-bagus amat. Bahkan hidup yang saya jalani hari ini bukan hidup yang saya inginkan, atau target yang selalu saya idam-idamkan itu nggak akan pernah tercapai, atau saya nggak pernah puas dengan hidup yang saya miliki. Saya selalu merasa negatif tentang apa yang ada di kehidupan saya. Keputusasaan yang seperti itu yang akan menjauhkan kita dari sebuah kebahagiaan. Bisa saja kalian mengubah lingkungan kalian menjadi seperti yang kalian inginkan. Tapi dalam proses mengubah lingkungan yang kalian inginkan, itu juga akan memerlukan waktu dan darah yang banyak dan pengorbanan yang sungguh tidak terhingga gitu misalnya. Banyak cara di mana kita harus mencapai sebuah kebahagiaan. Ada sebuah cara yang singkat yang dulu diberitahukan kepada saya, di mana kita harus siap-siap menjalani hidup yang tidak diinginkan, di mana kita harus siap-siap menjalani hidup kepada sesuatu yang sangat kita benci. Karena bisa jadi hidup ini berlaku bukan hanya tidak sesuai dengan apa yang kalian inginkan, tapi berlaku sesuai dengan apa yang kalian benci. Kadang-kadang hidup itu seperti itu. Maka seseorang yang bijak bilang pada saya bahwa kamu bisa ngambil baiknya di antara yang buruk, atau kamu bisa mengambil semuanya dan mensyukuri semuanya. Karena semua loh, lagunya mati.

0: request lagu-lagu kesukaan kamu. Mau kirim-kirim salam? Atau butuh tempat sharing? Dan bisa dapetin tips-tips oke. Gak usah khawatir, kalian bisa dapetin itu semua di sini. Iya, di sini radio streaming paling oke. Di mana lagi? Kalau bukan di
1: Inspirasi.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
5: Saya RJ Lia.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Rsacan.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidsyah.
13: Saya RJ Tata _____. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi.

tu firma en si acaso. ¡Chau!

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa juga pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
12: Inspirasi tanpa batas.
13: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspirado. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

0: tuh decil, kamu tuh masih kecil.
1: Cil tuh datul, kamu tuh masih ngempol.
0: Prok,
1: terlebih batu ya.
0: Hanya lagu untuk kita semua.

Halo Sobat Inspirasi, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tak Batas.

air di dalam cawan akan menjadi cawan. Air di dalam tangan.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuy.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
12: Inspirasi tanpa batas.
13: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspirado. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya? Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
10: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
11: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah.
12: Ibadah di rumah, jangan lupa hilangkan pakai sabun.
7: Social distancing.
5: Terus.
6: Physical distancing.
5: Terus. Pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
11: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
12: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
11: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
11: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
11: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
11: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat.
12: Gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
12: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
11: Inspiradio.
0: Inspiradio.
2: Inspirasi tanpa
11: batas.
13: Hi sobat Inspiradio. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page Inspiradio. Follow our Instagram Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.
11: Kita goyang bareng-bareng lagi.

Halloween Species. Saya TKOB dan Anda masih mendengarkan Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak terlalu banyak makan kuota kalian. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau dengar lagu yang asik, cecun aja di Inspire Radio. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu indie mungkin yang kalian suka, pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cecun aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC, Winamp, dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru. Inspirasi baru. Jadi Robi dan Anda mendengarkan Inspire Radio. Inspirasi tanpa batas.